0: kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk tiga besar Swedia, Paraguay.
1: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya, ya. Jubri, ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya, memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing. Nah, ya. Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, tapi PRD poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
1: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
2: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
2: Ya, tentu yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
0: Iya.
2: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
2: Iya. Tapi ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Iya.
2: Walaupun tidak, ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
0: dan yeah,
2: Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu,
0: yeah,
2: gitu. Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk ide gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Iya. Yeah. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Yeah. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
2: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Bos. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
3: Ya, memang saya memang prediksi Spanyol
0: ini. Ya.
3: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Ya. Yeah.
3: Kan memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Ya. Yeah.
3: Nah, semoga tuh ke depan, walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Ya.
3: Yeah. Ya. Baik. Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
0: Oh begitu ya.
3: Nah, itu aja, semoga Spanyol tak sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar, karena
0: yeah,
3: memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya, yeah. Baik kalau begitu, terima kasih banyak Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, yeah, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu.
1: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
0: Yeah.
1: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau yeah, kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan
0: yeah,
1: di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
0: karena kelihatan berubah begitu badan dia mulai masuk tadi ya.
1: Iya, karena dia yeah, tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi.
0: Yeah.
1: Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
0: Yeah. Ya.
1: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Lorente ada, Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan. Ya mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena
0: yeah,
1: kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih
0: yeah,
1: di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan
0: ya yeah. Nah, tapi mungkin bisa di review sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini. Pergerakannya bagaimana Bung Jepri?
1: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
0: pressingnya
1: dilakukan ya. Oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol, dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga
0: ya.
1: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
0: kartu merah tadi ya sempat muncul ya,
1: kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga
0: ya.
1: Gitu dengan permainan ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya, ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk, mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat yeah. poin, tapi
0: karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
1: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini
0: yeah.
1: itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya, ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa mereka gugur
0: yeah.
1: di fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, jadi
0: yeah.
1: tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
0: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Bung Zeni.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.

Spanyol melawan Uruguay yang berhasil dimenangkan oleh Spanyol ya. Dan tentunya Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang tetap setia bersama kami di pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak. Dan kita masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan pastinya terus di 104,2. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga Anda bisa langsung di rri.co.id untuk mendengarkan dan lihat, membaca berbagai informasi terkini, apalagi seputar dunia bola. Wis, pasti dong ya, dunia bola selalu kita update di sana. Oke, kita masih di pagi ini di program 1. Kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Hai, calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online,

0: melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
2: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar, tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
2: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
2: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
2: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan...

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satu aja 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
0: Enak kok, Pak.
3: Enak juga.
0: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
3: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
0: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
3: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
0: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
3: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi pagi telah ditemani rekan saya Budiman Taher, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada siang hari ini, pendengar, ada ruang disabilitas sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 11 nanti kita akan simak informasi olahraga terkini dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami hadirkan ragam musik dan informasi sampai jelang pukul 12. Pada pukul 12 pendengar sampai pukul 13 nanti ada obrolan siang. Kira-kira kita ngobrolin apa ya siang ini enaknya ya? Boleh sarankan juga ke saya pendengar ya melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Kemudian nanti pada pukul 13 ada Warta Berita Siang dan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini pendengar, sebuah lagu dari Tulus, Tergila-gila.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di program Ruang Disabilitas, pendengar. Dan tema kita pada pagi hari ini di Ruang Disabilitas yaitu bercanda boleh, tapi merendahkan jangan. Nah, pendengar, pernah tidak sih kita mendengar candaan yang katanya cuma bercanda, tapi justru membuat orang lain ini merasa malu, kemudian merasa sedih, atau bahkan terluka karena candaan itu. Nah, sayangnya pendengar, candaan tentang kondisi fisik, kemudian cara bicara, atau keterbatasan seseorang ini masih sering dianggap hal yang biasa. Padahal bagi penyandang disabilitas, hal seperti ini bukan sekedar lelucon. Ini bisa membentuk pelecehan, maksud kami ini merupakan bentuk pelecehan verbal yang juga meninggalkan luka. Dan perlu kita ingat, pendengar, humor ini tidak seharusnya mengorbankan martabat orang lain. Tertawa bersama memang menyenangkan, pendengar ya, tetapi bukan dengan cara menjadikan seseorang sebagai bahan ejekan. Nah, menghargai sesama ini bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan cara memilih kata-kata yang baik dan memperlakukan tiap orang dengan hormat. Nah, pendengar, kalau misalnya candaan yang tidak pantas saja bisa melukai, lalu bagaimana dengan anak-anak disabilitas yang tiap hari terus menghadapi penolakan di lingkungan sekitarnya? Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Masih bersama kami pendengar di Ruang Disabilitas Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, kita akan lanjutkan pembahasan kita di mana memang saat ini masih banyak anak disabilitas yang mengalami diskriminasi. Ada yang dijauhi teman-temannya, tidak diajak bermain, bahkan dikucilkan hanya karena dianggap berbeda. Padahal pendengar, tiap anak itu punya hak yang sama untuk bisa belajar, untuk bisa bermain, untuk bisa mendapatkan teman juga. Perbedaan ini bukan alasan untuk mengecualikan seseorang dari lingkungan sosialnya. Nah, pendengar, dilansir dari rri.co.id, ini juga menyoroti bahwa tantangan terbesar pendidikan inklusif ini bukan cuma soal fasilitasnya saja, tapi juga soal stigma dan cara pandang masyarakat. Jadi ketika lingkungan mau menerima, maka anak-anak disabilitas ini juga punya kesempatan yang sama untuk bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka mau dan sesuai dengan apa potensi yang mereka miliki. Nah, pendengar, maka dari itu tugas kita ini bukan cuma mengubah siapa mereka, tapi mengubah cara kita memperlakukan mereka. Jadi perubahannya diawalin dari diri kita sendiri, pendengar ya. Dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan ini bisa jadi lebih ramah, terutama bagi penyandang disabilitas? Nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Disabilitas Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Lihatlah Lebih Dekat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas. Dan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, pendengar ya, ini sebenarnya bisa kita mulai dari langkah-langkah yang kecil. Yang pertama yaitu kita bisa berhenti menggunakan disabilitas sebagai bahan candaan. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk mulai berani ya menegur ketika kita melihat adanya perundungan atau adanya kata-kata yang tidak baik yang dikeluarkan dari seseorang kepada penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengajak juga anak-anak untuk bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Dan yang paling penting pendengar yaitu membiasakan diri untuk melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang juga punya kemampuan, mimpi, dan hak yang sama seperti kita. Karena pendengar, inklusi ini bukan cuma sekedar slogan ya. Inklusi ini adalah sikap ketika kita memilih untuk menghargai daripada menghakimi, di mana kita juga memilih untuk bisa merangkul daripada mengucilkan, dan disinilah lingkungan yang ramah disabilitas ini mulai bisa terwujud. Jadi pendengar, mari sama-sama kita jadi bagian dari perubahan, karena tiap orang itu berhak untuk dihormati, diterima, dan diberi kesempatan yang sama. Demikian pendengar untuk perbincangan kita di Ruang Disabilitas edisi hari ini 27 Juni 2026. Dan setelah ini nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami pendengar di Pro1.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

Sebuah lagu pendengar dari Citra Skolastika pasti bisa, dan kali ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga maksud kami. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi ke Pontianak pada pukul 11.30, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Laga grup I Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: Terkait
3: permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada pemain kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, begitu rame, karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame, terlihat keakrapan, persatuan antara kita, Uang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Finn Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie, Rundonugu, dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still, he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Sebuah lagu pendengar dari Bunga Citra Lestari, Aku Wanita. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, masa liburan sekolah ini diperkirakan akan meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, di mana memprediksi bahwa sejumlah penumpang selama periode 29 Juni sampai 11 Juli 2026 ini mencapai sekitar 1,91 juta orang atau naik sekitar 11,5% dibanding hari biasa. General Manager Bandara Soekarno-Hatta pendengar Heru Karyadi mengatakan, lonjakan tersebut akan dilayani oleh 12.934 penerbangan, di mana ini juga meningkat sekitar 7,7% pendengar ya dari kondisi normal. Untuk mengantisipasi peningkatan ini, pengelola bandara juga telah menyiapkan berbagai langkah operasional, mulai dari pengaturan slot penerbangan, kemudian pengelolaan pergerakan pesawat, sampai ke penambahan kesiapan personel di area terminal dan sisi udara. Selain memastikan kelancaran operasional, pendengar Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan beragam program bagi para penumpang. Ada Airport Edu Tour, kemudian parade budaya, pertunjukan musik anak, hingga pembagian souvenir bagi keluarga yang bepergian bersama anak-anak. Tak hanya itu, pendengar, hadir juga berbagai pilihan kuliner dan instalasi karakter ikonik setinggi 7 meter di Terminal 3 yang menjadi spot foto menarik selama musim liburan sekolah. Nah, kalau Anda bagaimana pendengar? Apakah sudah merencanakan juga akan pergi liburan dalam waktu dekat? Silakan Anda bagikan informasi ya pendengar, apakah harga tiket sekarang sudah mulai stabil atau malah lagi naik-naiknya, begitu pula dengan penginapan. Silakan Anda berbagi informasi bersama kami, bisa langsung ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Kami juga menginformasikan pendengar untuk azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 48 menit. Untuk itu pendengar, sambil menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu penyiar dari Afgan, Kacamata, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini sudah masuk ke sesi obrolan siang pendengar ya. Kalau tadi informasi yang saya bacakan itu sepertinya memang sekarang sedang musim-musimnya liburan sekolah. Karena ya kalau dilihat di media sosial juga pendengar ya mulai penuh nih, sama ada yang foto-foto liburan atau lagi di bandara, ada yang lagi di pantai juga pendengar ya. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana nih pendengar? Apakah Anda tim yang road trip atau tim naik pesawat keluar pulau? Atau mungkin tim di rumah aja? Karena menurut Anda liburan ya nggak mesti jauh-jauh gitu ya pendengar. Karena kalau kita lihat-lihat ada tiga tipe inilah kurang lebih ya. Ada yang mungkin liburannya dihabiskan jalan-jalan di sekitar Kalimantan Barat, mungkin ke Singkawang, ke Sambas dan sekitarnya, atau keluar pulau, atau mungkin di rumah aja melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Silakan pendengar, Anda kira-kira liburannya kali ini ngapain nih? Boleh Anda sampaikan pendengar bergabung di obrolan siang ini di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon 734 987.

0: Yeah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Masih bersama kami pendengar di obrolan siang edisi hari ini, kita masih mau bahas soal liburan sekolah ya. Kalau kita pikir-pikir pendengar ya, sebenarnya tidak ada yang paling benar gitu ya untuk menikmati liburan. Ada misalnya kalau tim yang road trip mungkin lebih suka perjalanan darat gitu pendengar ya, ada keseruannya sendiri. Misalnya perjalanannya jauh, kemudian nanti bisa stop di tempat-tempat kuliner khasnya di tiap kabupaten ya, kalau di Pontianak sini pendengar. Kemudian Anda bisa menikmati pemandangan juga di sepanjang jalan. Nah, ini juga bagian dari pengalaman ya. Nah, kemudian kalau tim yang memilih naik pesawat keluar pulau, nah ini tentunya pengen menikmati suasana baru ya. Jadi kalau destinasi baru, kemudian juga tempat baru, itu kan pasti ada banyak hal baru juga yang ditemui. Misalnya kalau kita dari Pulau Kalimantan, kita pergi ke Pulau Jawa misalnya pendengar ya, ke mana ya kalau di Jawa, misalnya ke Jogja lah, paling umum mungkin banyak orang liburan ke Jogja. Kalau tahun lalu itu saya ingat ada istilah satu Indonesia liburannya di Jogja gitu. Nah, itu kan beda ya pendengar ya, mulai dari budayanya, kemudian juga kulinernya, masyarakatnya, itu juga punya ciri khas yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini adalah hal yang ingin dilihat oleh tim yang liburannya keluar pulau. Nah, kemudian ada juga yang mungkin liburan lebih milih di Pontianak aja lah, udah gitu. Kadang liburan paling menyenangkan juga bisa jadi kalau kita bisa menikmati waktu yang ada gitu pendengar ya. Mungkin kita butuh istirahat di rumah seharian, atau mungkin kulineran di Pontianak, nyobain kuliner-kuliner baru, karena banyak ya pendengar ya kuliner viral sekarang ini. Ada yang mulai dari makanan tradisional sampai ke yang modern juga ada. Nah, itu tinggal bagaimana Anda memilih menghabiskan liburan Anda. Yang penting liburannya ini sesuai budget Anda pendengar ya. Kemudian selain sesuai budget, juga tidak bikin Anda stres karena uangnya habis. Nah, lalu liburannya bisa Anda nikmati bukan karena terpaksa ya. Yang penting ketika hari libur, itu Anda benar-benar bisa mengistirahatkan pikiran Anda, kemudian badan Anda juga kalau memang lelah, atau kalau butuh suasana baru silahkan traveling pendengar ya. Kita masih akan bahas lagi selanjutnya pendengar terkait liburan ini dalam obrolan siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT-3/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 22 Juli 2026 pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Rilas panggilan sidang nomor 21/PDT-G/2026/PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 19 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PN/PTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH. Karena informasi dan
2: inspirasi. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih soal liburan pendengar ya. Apapun liburan yang Anda jalani pendengar, sebenarnya yang paling penting itu bukan soal seberapa jauh sih kita pergi, tapi bagaimana kita menikmati waktu liburan ini. Kalau misalnya sedang liburan keluar kota, jadi jangan cuma fokus mengejar banyak destinasi pendengar ya. Sesekali Anda juga perlu menikmati perjalanannya, misalnya mencicipi kuliner khas di daerah yang dikunjungi. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan momen-momen yang ada ini untuk benar-benar lepas sejenak dari rutinitas. Jadi itu kerjaannya diarsipin semua pendengar ya. Grup-grup kerjaan diarsipin dulu. Matiin teleponnya di ND bikin biar bisa menikmati liburan sebagaimana mestinya ya. Kalau misalnya Anda memilih tetap di Pontianak atau di rumah aja, bukan berarti liburannya juga jadi membosankan pendengar ya. Justru ini juga bisa jadi kesempatan untuk quality time sama keluarga, cute time. Kemudian bisa juga ngajak anak Anda main pendengar ya, olahraga pagi, berburu kuliner lokal, atau misalnya mengagendakan juga bisa nonton film bareng keluarga, atau bahkan menyelesaikan hobi yang selama ini tertunda. Karena akhirnya pendengar, liburan itu bisa dikatakan menyenangkan, bukan soal mahalnya atau soal paling jauh perginya, tapi soal yang bikin badan kita sama pikiran kita juga bisa kembali segar, kemudian kita bisa meninggalkan kenangan yang seru juga. Jadi pengalaman yang berkesan, nah itulah sebenarnya liburan itu bisa dikatakan menyenangkan. Nah, kalau Anda sedang menikmati liburan sekolah ini pendengar ya, mungkin liburannya ke kota Pontianak dari luar ya. Semoga kemanapun Anda pergi, bisa tetap menjaga kesehatan Anda, menjaga keselamatan selama perjalanan, dan jangan lupa untuk sisakan waktu Anda supaya bisa menikmati momennya dengan baik pendengar ya. Jadi bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berlibur di Pontianak pendengar ya, silakan berjalan-jalan berkeliling kota Pontianak, menikmati kulinernya yang beragam pendengar. Kalau bingung kulinernya apa-apa aja, ada peta rasa ya di Jalan Tengku Umar, Anda bisa lihat di situ juga sambil menikmati sore hari. Dan makan durian juga di depan Pasar Mawar sudah lumayan banyak nih sepertinya sekarang. Itu dia tadi pendengar untuk obrolan siang kita hari ini. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak pada pukul 13. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Mengeringnya sejumlah embung gambut menjadi kekhawatiran BPBD Kalbar dalam penanggulangan karhutla.
7: Ada intensi tertentu yang membuatnya, tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya Kabupaten Mempawa.
6: Pemkot Pontianak tebar ekoenzim untuk bersihkan parit.
8: Kita menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan Parit di jalan Alianya.
9: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Cedi Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini, pendengar, di mana keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti laporannya.
10: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanganan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
7: Ada intensi tertentu yang membuatnya, tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya Kabupaten Mempawa, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
10: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personil maupun kendaraan pemadam.
7: Kemudian sumber airnya jauh, mestinya itu bisa dilakukan oleh Satgas Darat karena mungkin geografisnya mudah ditempuh, tapi persoalannya sumber airnya jauh, terpaksa kita menggunakan operasi udara melalui waterbombing.
10: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebanyak 200 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak, pelajar, komunitas, dan masyarakat menaburkan cairan ekoenzim di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma sepanjang 2,1 km. Langkah ini, pendengar, dilakukan untuk menjaga parit agar tetap bersih. Berikut laporannya.
10: Penaburan ekoenzim atau cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik ini dilaksanakan juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Dalam kesempatan ini, masing-masing peserta yang hadir mendapatkan satu botol ekoenzim untuk disebar di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma. Selain itu, 6 tangki kendaraan pemadam kebakaran berisi ekoenzim juga diterjunkan untuk menyemprotkan ekoenzim ke parit. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurut Edi, kegiatan penaburan ekoenzim merupakan salah satu bentuk aksi nyata untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya kebersihan jaringan parit yang menjadi bagian penting dari sistem drainase sekaligus identitas Kota Pontianak.
11: Hari ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Pontianak, kita menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan parit di Jalan Alianyang, dan kita melibatkan selain pemerintah Kota Pontianak, Forkopimda, tokoh masyarakat, peduli lingkungan, dan siswa-siswa yang ada di kecamatan ini. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan atau mengurangi limbah yang ada di parit seperti limbah rumah sama kan.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyebut bahwa Kota Pontianak menjadi kota ketiga di Indonesia yang menerapkan ekoenzim. Langkah ini dilakukan dilatar belakangi oleh kondisi jumlah parit di Kota Pontianak yang mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan usaha.
12: Nah, kita sadari bahwa sekarang parit-parit kita ini tadi dikatakan sudah mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun kegiatan usaha. Nah, kita lihat sendiri dari parit-parit kita timbul bau dan sebagainya. Nah, ini yang menggugah kita mau carikan apa solusinya. Nah, solusinya menurut ilmu pengetahuan itu ini, ekoenzim. Membuatnya mudah, hasilnya juga kita lihat cukup lumayan untuk dapat menghindarkan bakteri-bakteri pencemar itu. Jadi kalau ibaratkan ekoenzim ini adalah bakteri baik.
10: Dalam penaburan ekoenzim ini juga melibatkan para pelajar, satu di antara siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Pontianak, Yaya Ditami, antusias mengikuti kegiatan. Melalui aksi ini, Yaya memahami bahwa ekoenzim memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi tanaman, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya perairan.
13: Senang karena saya suka kegiatan yang berkaitan dengan alam.
10: Keterlibatan pelajar dalam gerakan penaburan ekoenzim juga menjadi bagian penting dalam upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selain pelibatan dalam penaburan ekoenzim, para pelajar juga mengikuti proses pembuatan ekoenzim di sekolah. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di Pontianak Timur, polisi menyita berbagai jenis narkotika, ribuan butir ekstasi, hingga uang tunai senilai 3,85 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Berikut laporannya.
14: Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Setelah pemeriksaan, hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, Sementara dua lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan, dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, 1416 pot cartridge yang mengandung etomidet, 6236 butir pil ekstasi, alat timbang, serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Menurut hasil penyelidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Sebagian narkotika itu diketahui telah diedarkan hanya dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap polisi.
15: Sisa yang kita temukan saat ini yang berada di depan kawan-kawan media, sisa daripada penjualan tersebut ditemukan lapisik uang yang tadi saya sampaikan sebanyak 3,8 miliar. Berdasarkan keterangan tersangka juga bahwa perolehan narkotika ini diterima di rumahnya di TKP tersebut pada tanggal 8. Bayangkan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni tersangka sudah bisa menghasilkan uang senilai 3,8 miliar. Dan berdasarkan keterangannya juga memang ada beberapa pelanggan yang sudah menjadi langganan di waktu-waktu sebelumnya.
14: Hingga kini Polda Kalimantan Barat masih mendalami jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut. Tersangka DK dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun. Indri Rizkita melaporkan.
9: Pendengar, satu dari coffee shop di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan tersebut dirasa dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.
10: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen coffee shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
16: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan. Kalau ada asap rokok sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuknya smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area nggak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
10: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
9: Sekian Warta Berita Siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi Pro 1 Pontianak. Dan setelah ini nanti pada pukul 13.30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Banget, di mana Anda bisa request pendengar ya lagu pop Indonesia favorit Anda. Silahkan nanti bergabung pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, sementara ini cari putarkan terlebih dahulu beberapa lagu untuk temani siang Anda.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari

tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pendengar, kita tiba di Indonesia Banget edisi hari ini 27 Juni 2026. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung, mau request lagu, bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu ya sebelum ke WhatsApp. Sepertinya terputus. Oh, ini sudah.

0: Ya, tersambung lagi. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Selamat siang, Kakanda Yahya.
1: Selamat siang juga, Adinda.
0: Gimana kabarnya siang ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok nih, Kakanda Yahya?
1: Lagu cewek.
0: Cewek, boleh. Kita ada dari Andin, Moving On. Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau. Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan. Hara, Jurus Jitu, Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. It Gitaf, Masih Ada Cahaya. Rosa, Hey Ladies, dan Liodra, Malu, Malu Tapi Nyaman. Nah, mau yang mana tuh?
1: Bunga Citra Lestari.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Pertama, salamnya buat Adinda sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Bang Jafar, sama Kak Nila, Amoy. Buat Wal juga. Buat Kak Nordi Bakau, Jendera Mempawa, Isma Endi Jungkat, Manjang Siti, Imel, Bu Ana, Makam. Terus buat Mama Nurul, Maririn, Mama Mukdin, terus buat Aura Pango, Wardi, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, terus buat warga Sandas tanpa terkecuali, buat Deona di Kupang, Bang Deden, Bang Badul, terus buat Bang Awi, Dino, Bang Bastiat, terus buat Mei kalau dengar, buat Anwar juga, Hati, Ira, semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Buat Rina juga yang ada di Padang Sika, semoga sehat selalu. Buat Adinda Cherry, selamat bertugas.
0: Oke, okay. Siap. Terima kasih, Kak Kanda Yahya.
1: Lagunya kok itu ya agak kecil-kecil suara.
0: Oh, kecil-kecil, Kak. Udah tinggi nih padahal.
1: Masuk filmnya tuh agak kecil. Tapi kalau Adinda Cherry yang ngomong itu besar.
0: Besar ya? Oke, okay, nanti coba diperbaiki kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih, Kak Kanda Yahya.
1: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, okay, kita pindah ke WhatsApp. Ada Bang Jafar. Selamat siang, Bang Jafar.
2: Selamat siang, Ciri. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini, Bang Jafar? Sehat?
2: Alhamdulillah, siang ini cukup lumayan panasnya.
0: Betul.
2: Sehat gerahnya. Juga, Ciri, gimana keadaannya?
0: Ciri juga sehat, Bang Jafar. Bang Jafar, siang ini udah makan ke belum tuh? Udah ngopi belum?
2: Alhamdulillah, baru selesai makan, Ciri.
0: Oke, kalau gitu mau dengar lagu siapa siang ini?
2: Kalau cowok? Yang tuh ada apa tuh?
0: Boleh, ada Adera, Catatan Kecil, Budi Doremi, Doremi. Terus ada The Massive, Natural, Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. J-Rox, Falling in Love, Laili Manino. Rhapsody, Roni Parulian, Pesona Sederhana.
2: Budi Doremi ya.
0: Budi Doremi, boleh. Salam-salamnya,
2: salamnya
0: silakan.
2: Pertama buat Ciri sekeluarga, semoga sehat selalu. Aura Pak Moknya, Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mbak Tini, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ema Selpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Makam, Email, buat Wan Ucu, Wan Aci, Bang Yahya, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usul Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas. Buat semuanya lah, Ciri, salam sehat selalu.
0: Oke,
2: buat Ciri, terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu juga, Bang Jafar, terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke line telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Mama Mukmin, Mbak.
0: Oh, Mama Mukmin, gimana kabarnya siang ini, Ma? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak. Mbaknya sehat juga.
0: Cherry juga sehat, Mama Mukmin. Syukurlah kalau begitu. Siang ini sudah kenyang belum nih, Mama Mukmin? Oh, mantap kalau gitu. Request lagu kalau gitu ya. Mau cewek, cowok?
3: Cewek yang nomor 2.
0: Cewek yang kayak... kenapa nih? Kata mereka ini berlebihan ya dari Bernadia?
3: Iya.
0: Oke, siap Mama Mukmin. Salam-salamnya, silakan.
3: Salam-salamnya terutama buat Mbak Cherry, selamat bertugas. Buat Mama Nurun, Dek Nur, Mama Riri, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ayu, Kak Suara, Indonesia, Bang Ismail, Bang Gerta, Bang Subuh Sri, Bang Hendra, buat Mbak.
0: Terima kasih Mama Mukmin. Oke, kita pindah ke WhatsApp. Sudah ada Bu Ana. Selamat siang Bu Ana.
4: Selamat siang Cherry. Indonesia
0: gimana?
4: Banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Bu Ana siang ini, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Cherry.
0: Sehat, Cherry ya? Sehat. Cherry juga sehat Bu Ana. Bu Ana siang ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Cewek Cherry.
0: Boleh. Cewek masih ada dari Andin. Moving on. Hara jurus jitu. Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? It Gitaf, masih ada Cahaya, Rosa, Hey Ladies, dan Liodra, malu-malu tapi nyaman.
4: Rosa aja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
4: Salamnya pertama buat Cherry, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andriopa, Emma Selva, Nama Junai, Tina Dama Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn. Buat Ani Maharani, Mak Kam, buat Mak Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail, Jungka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Ami Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Tina, Buat Naci, Koko Andi, Bang Kakung, Elmi, Pak Usub Usri, Tia, Ela, Nia, buat semua-semua lah ya, Ceria.
0: Oke, siap Bu Ana. Terima kasih.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, pendengar, sudah masuk ada 4 lagu requestan ya di segmen pertama ini. Ada Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau, kemudian Budi Doremi, Doremi. Kemudian ada Bernadia, Kata Mereka Ini Berlebihan, dan Rosa, Hey Ladies. Cari putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu requestannya, baru nanti kita akan terima telepon lagi di segmen berikutnya ya, pendengar. Maka dari itu tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Gadis apaan sih?
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget edisi hari ini 27 Juni 2026. Silakan bagi Anda yang mau bergabung ke 734987 atau 0811-570-1042. Sudah ada Cek Nur di WhatsApp. Selamat siang, Cek Nur.
1: Selamat siang, Ceri. Yang cantik, baik hati.
0: Makasih, Cek Nur juga cantik dan baik hati.
1: Alhamdulillah. Sama cantik kita.
0: Iya dong, cantik kita.
1: Kalau ganteng susah.
0: Kalau ganteng, udah cantik, ganteng benar. Lagi tak ada tandingan benar. Nanti, Cek Nur. Oke, Cek Nur siang ini sehat ya.
1: Alhamdulillah, gemuk gerempong.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, walafiat.
0: Oke, Cek Nur, kalau gitu siang ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Oke, mau dengar lagu cowok ya lah dah.
0: Cowok ya, boleh. Masih ada kayak, dari
1: Judika ada enggak tadak?
0: Judika enggak ada, tapi boleh lah. Masih ada lah di lagu kita Judika nih. Tunggu, Cherry cekkan lo ya.
1: Betul. Iyalah, pokok Cherry yang pilih kan pokok Judika lah.
0: Oh ya udah kalau gitu. Salam-salamnya Cek Nur silakan. Cinta ini milik kita.
1: Ya. Lah ya. Buat Bang Japa tadi sama Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Amoy, Abah dan Uminya juga. Buat Pak Mo dan Mak Mo, ada Wardi juga sama Mama Yohananya. Lanjut buat Dino Persembilan. Ada juga Mama Nurul beserta Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Dilanjut ada juga Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andreopan, Kak Ani Gengkurma juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Lanjut. Ada Atika, Ina Pungkas, Lina Parangtika juga, Mbak Tini, Niko, ada Anista di UKA. Lanjut, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Rani Maharani, Kanda Yahya, Mak Endok Singgit. Wak Ladung di Segedung, Mita di Pak Ulu AC, Okta di Tayan, Bang Kiki dan Bang Kiki. Buat Mbah Kakung juga, Bang Tabib Ade. Lanjut. Ada Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Ponirin Sekawang, Hendra Gunawan. Lanjut. Mak Anjang Siti, Emel. Hendra dan Cikgu. Cikgu Nur. Lanjut. Ada siapa? Bawa gampang Hendra bawa cewek ke Cik Nur. Cikgu bawa. Ayolah. Buat Hendra lanjut. Siapa gini buat yang disambat lah Pak Usi Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Usuan Haji, Tia Elat, Nia. Buat Mak Kam lupa saya sama Bu Ajar Piang lain muah-muah tanpa terkecuali dari Bang Amin Senjaya sampai yang nama Bang Rosi Nur Janna Momoa dibungkus habis. Makasih Ceri.
0: Selamat siang Cek Nur. Terima kasih dah. Sehat selalu Cek Nur. Kita ke line telepon sekarang. Selamat siang. Indonesia banget. Bang Wardi kan nih.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, syukurlah kalau begitu. Udah makan belum Bang Wardi?
2: Alhamdulillah udah makan.
0: Dap lah.
2: Makanya udah ngerti ya.
0: Belum nih, jadi belum. Habis ini kan nanti. Bang Wardi siang ini mau dengar lagu siapa Bang Wardi? Cewek cowok? Masih. Cowok kita ada dari Roni Parulian, Pesona Sederhana, Laleil Manino, Rhapsody, J-Rox, Falling in Love, Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan, The Massive Natural, dan Adera, Catatan Kecil.
2: Yang terakhir itu, Catatan Kecil.
0: Catatan Kecil, boleh. Salam-salamnya, silahkan.
2: Ya, salam-salam pertama Mbak Ciri, semoga selalu. Dan pulangnya semoga bisa makan siang juga nanti.
0: Iya.
2: Buat Cek Nur tadi juga bakal. Terus buat Bang Hendra, Bang Yahya. Buat Bu Juleha, BTL. Terus buat Bu Dina, Pak Syukur, Selva. Oh iya, Aura Pak Mo juga, Bang Jafar Kanila. Buat Bang Ismail Jongkat, Bang Amin Sanjaya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya, foto-fotonya tadi bilang kenapa.
0: Iya. Fotokopi aja ya. Oke.
2: Bacari sama tugas, selalu keluarga.
0: Terima kasih Bang Wardi, sehat selalu juga. Oke, selamat siang. Sekarang kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Hendra. Selamat siang Bang Hendra.
3: Selamat siang Ciri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah kenyang belum siang ini nih Bang?
3: Udah, habis pulang kerja tadi udah makan.
0: Oke, mantap kalau gitu. Mau dengar lagu siapa nih?
3: Jadi malam gak makan lagi.
0: Oh iya, memang Bang Hendra kan kebiasaan gitu. Makan malam tak makan lagi ya.
3: Tidak, makan sekali ya Ciri. Bang Hendra ini cuma
0: beneran
3: makan buah-buahan.
0: Sekali aja. Makan beratnya.
3: Ah, sekali ya.
0: Luar biasa.
3: Iya, tuh ya. Malam
0: udah turun berapa kilo lah tuh, Bang, semenjak menerapkan ini?
3: Cuma udah turun ada sekitar 5 kilo lah.
0: Mantap. Keren, Bang Hendra. Lanjutkan, Bang. Yang penting sehat ya, Bang.
3: Amin, sehat.
0: Oke. Mau dengar lagu siapa siang ini, Bang?
3: BCL ada.
0: BCL tadi sudah dicuri sama Bang Jafar duluan pertama.
3: Rosa ya lah, Rosa.
0: Oke, Rosa ya.
3: Atas nama cinta.
0: Rosa.
3: Lo ada.
0: Tunggu, tadi udah Rosa juga udah diputar ya, Bang. Udah.
3: Waduh,
0: diputar.
3: Ada yang
0: nah, di playlist masih ada Andin, Moving On, terus ada Hara, Jurus Jitu, Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, It Gitaf, masih ada Cahaya, dan Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.
3: Nah, itu ya, Malu-Malu Tapi Nyaman.
0: Boleh. Salam-salamnya, silakan.
3: Assalamualaikum untuk Wardi tadi di Sungai Rengas ya. Ya, selalu ya dia. Dodoy, untuk Juleha di Pancabakti bersama Bang Hamdan, hendaknya sehat selalu. Buat Bang Jafar gak tuh, sama Bang Kanila sehat selalu. Buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awin di Kobar. Untuk Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat. Buat Jaka Suara sama Anista di Ukanya. Terus buat Bunda Isatina yang ada di Olala Kubu, sehat selalu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, terus buat Makam, buat siapa ya, Koko Ali, Mbak Kakung, Bang Bahtiar, Bang Deden, Kak Juna di Kupang, untuk Cenor di Bakau tadi, untuk semua lah.
0: Oke, siap Bang Hendra. Oke, terputus sepertinya. Terima kasih Bang Hendra ya. Kita ke line telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
4: Selamat siang, Indonesia banget, Butet.
0: Siang Kak Juleha, gimana kabarnya nih? Sehat Kak Juleha?
4: Sehat.
0: Sudah makan Kak belum?
4: Sudah.
0: Makan apa tuh?
4: Pedak gembong.
0: Oke, mantap. Dah kenyang. Mau request lagu yang mana nih siang ini Kak Juleha?
4: Yang cowok masih ada enggak?
0: Masih ada yang cowok. Kita masih ada dari The Massive, Natural, Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan, J-Rox, Falling in Love, Lale Ilmanino, Rhapsody, sama Roni Parulian, Pesona Sederhana.
4: Yang terakhir aja lah.
0: Boleh. Salam-salamnya, silakan.
4: Salamnya buat Butet, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Teh yang ada di Mempawah tadi, mudah-mudahan sampai ke pelaminan lah dengan cikgu.
0: Amin.
4: Buat Cik Nur yang ada di Bakau. Buat Kak Manis Manila, lagu ini request deh spesial buat Kak Manis Manila lah yang ada di Pinyo. Mudah-mudahan dia mendengarkan. Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, buat Aurat Pak dengan Pak Mu, buat Bang Awi, buat Pak Herman berserta Mak Ye, Anista Diuka juga, buat apa lagi? Bang Yahya yang ada di Wajo, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbiah, Bang Jafar Kak Dila, buat Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat Kak Mas Serpa, Bang Junai, Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Kak Nurjana, buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Buat Bang Deden, buat Bang Tajudin yang ada di Minahasa. Buat siapa lagi ya? udah gabung nih, lupa. Sama Mak Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin, buat Ayu Grepa di Hadis, buat Kak Diona di Kupang, buat Jaka Suara. Mudah-mudahan dia monitor gak. Tidak boleh gak dilupakan.
0: Iya.
4: Nah, gue betak tuh. Ah, yang lain tuh dijamak aja dari A sampai Z lah.
0: Oke, siap.
4: Berapa mudah tadi ya?
0: Udah.
4: Yalah, doa kami sekeluarga, mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
0: Amin.
4: Butet sekeluarga juga ya, si Butet.
0: Siap, Kak Juleha, terima kasih.
4: Selamat siang, Horas.
0: Oke, sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini, ada Mak Kam. Selamat siang, Mak Kam.
5: Yang Cherry.
0: Gimana kabarnya, Mak Kam?
5: Cherry. Mak Kam gak ada di rumah nih, di TPI, Mak Kam.
0: Oh, di TPI. Ngapa tuh? Habis ngapain?
5: Itu bantu ya, ini apa, kakaknya ipar Bang Amin Sanjaya nikah anak-anaknya besok.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu. Siang ini mau dengar lagu siapa nih, Mak Kam?
5: Apa lagu tuh?
0: Cewek ke cowok nih.
5: Cewek apa tuh?
0: Cowok ada The Massive, Natural, Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan, J-Rox, Falling in Love, sama Lale. Romansa ke Masa Depan ya? Oke, Romansa ke Masa Depan. Pas lah ya, udah mau nikahan tuh kan?
5: Nikah dengan siapa kok?
0: Bukan, maksudnya tadi anaknya Bang Amin Sanjaya. Kan mau nikah, Romansa ke Masa Depan, betul lah.
5: Untuk panjang boleh, untuk panjang.
0: Oke, Mak Kam, salam-salamnya sila.
5: Salam untuk buat Cherry, mudah sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
5: Dan ada kebunusnya, dimudahkan rezekinya, dan dapat cepat jodohnya.
0: Amin.
5: Assalam buat tadi Kak Juleha di Pancabakti dengan marham dan hananya, buat Mak Lung Ana di Tangrai, buat Pak Lung Japa dengan Ilam, buat Mama Ririn, buat Ayu Gurepa, buat Kak Manila, buat siapa gini ya, Wardi, buat Amin Sanjaya dengan ayangnya dia di sini. Kumpulan nih. Buat Abang Kapal, buat Bang Kandayaya, buat Wak Ladung kita segedung, buat Ismail Dua Singgit, buat ini kalau buat bapak ayah bapak rumah Nurul, buat semua lah ayahnya, adik.
0: Abang
5: buat Cherry, terima kasih Cherry,
0: sama-sama Mak Kam, sehat selalu, oke. Baik, itu dia tadi pendengar penelpon terakhir di sesi ini. Cherry akan putarkan dulu lagu-lagu requestannya. Ada Judika, Jikalau Kau Cinta, Adera, Catatan Kecil, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, Roni Parulian, Pesona Sederhana, dan Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Warga Kalimantan Barat yang kami hormati, perjuangan dan pengorbanan para patriot bangsa dalam mempertahankan tanah air tidak akan pernah pudar dari ingatan. Dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah, mari kita tundukkan kepala sejenak dan wujudkan rasa hormat terdalam kita kepada mereka yang telah gugur mendahului kita. Berdasarkan instruksi Gubernur Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan pengibaran bendera setengah tiang pada Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari serentak kibarkan bendera setengah tiang di lingkungan rumah, kantor, dan tempat usaha kita. Satu tindakan kecil kita, bukti penghormatan besar bagi para patriot bangsa. Iklan layanan masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 59/PDT.G/2026/PN/SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Tanggal 8 April 2026, telah memanggil Winiarti anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara perdata antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara LM39/715, panggilan ini diumumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 23 Juni 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Indonesia Banget. Silakan pendengar, bagi Anda yang masih mau request lagu ya, bisa langsung request ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung ya. Saya mau bacakan WhatsApp dulu ya. Ada beberapa yang sudah join di WhatsApp. Ada siapa nih? Sebentar. Oh, ada Karina yang request lagunya Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Terima kasih. Nanti coba saya carikan dulu. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Selamat siang, Indonesia Banget, Mbak Cherry.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Alimin, Mbak, di Sambas.
0: Selamat siang, Bang Alimin. Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, Mbak Cherry.
0: Syukurlah kalau begitu. Bang Alimin, gimana siang ini? Udah kenyang ke belum nih?
1: Baru makan siang jam 1:30 tadi, Mbak Cherry.
0: Oh, jam 1:30 baru makan siang. Oke, kalau gitu, Bang Alimin siang ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Yang cowok masih apa aja, Mbak Cherry?
0: Ada The Massive, Natural, J-Rox, Falling in Love, Laleil Manino, Rhapsody. Nah, mau yang mana tuh?
1: The Massive aja, Mbak Cherry.
0: Oke. Salam-salamnya, Bang Alimin, silakan.
1: Salamnya buat Cik Nur sekeluarga, Mama Nurul, Papa Nurul, Kak Aura, Pak Moknya, Bang Awi, Bang Jafar, Mbak Anista Kalbar, juga buat Koko Wandi, buat Mama Mukmin, Manjang Siti sekeluarga, juga buat Bang Wardi. Yang lain kita bungkus saja, Mbak Ceria.
0: Oke, siap Bang Alimin.
1: Tetap sehat, selalu Amin. Semangat, Ceria selalu.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Ceria.
0: Sama-sama Bang Alimin. Ya. Selamat siang. Silakan pendengar bagi Anda yang mau request lagi ya, boleh langsung ke line telepon kami di 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Nah, tadi untuk Karina ya, sepertinya di PC yang ini belum ada lagunya Sabrina Leonor yang Sembuh Kembali. Kalau begitu nanti saya putarkan lagu lainnya ya. Kita ada lagu-lagu yang lain. Nanti saya akan putarkan lagu dari Tiara Andini, Bukan Untukku ya. Spesial buat, oh kalau enggak ini aja deh yang di playlist lagunya It Gitaf, masih ada Cahaya, spesial untuk Karina karena Sabrina Leonornya belum ada nih di playlist kita siang ini ya. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung bisa langsung ke line telepon 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, sambil menunggu Anda bergabung lagi, Cherry akan putarkan terlebih dahulu dua lagu requestannya ya. Ada The Massive Natural, spesial buat Bang Alimin, dan ada It Gitaf, Fit Hindia, masih ada Cahaya, spesial untuk Karina. Selamat mendengarkan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Sebuah lagu pendengar dari It Gita featuring Hindia, masih ada Cahaya, dan Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Dan sudah pukul 14 lebihnya 53 menit pendengar ya. Dan saya Cherry Lubis juga akan pamit dari ruang dengar Anda, karena setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini, di mana nanti setelah ini juga akan kami hadirkan Green Radio edisi 27 Juni 2026 dengan tema Banjir di Kota Pontianak Terus Berulang, Apa Penyebabnya? Nanti akan dipandu oleh rekan saya Fatih dengan narasumber, nanti ada Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Jadi pendengar, jangan alihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan mengakhiri kebersamaan kita pada siang hari ini, sebuah lagu dari Hara, Jurus Cito.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih dalam hari ini, edisi hari ini ya, hari Sabtu 27 Juni 2026. Untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini, kami hadirkan Green Radio hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema yang seperti ini, menjadi salah satu keluhan masyarakat Pontianak akhir-akhir ini pendengar ya. Pada Selasa lalu pas tanggal merah pula, kita di Pontianak baru saja dilanda banjir begitu. Itu yang akan kita bahas nanti pendengar. Banjir di kota Pontianak terus berulang, apa penyebabnya? Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda. Selamat sore Bang Indra.
1: Ya, selamat sore Bang.
0: Apa kabar Bang Indra?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Alhamdulillah baik. Iya, sekarang tinggal di mana nih Bang Indra?
1: Oh, sekarang tinggalnya di Kuburaya Bang.
0: Di Kuburaya.
1: Kuburaya ya, Pal 9.
0: Pal 9. Kena banjir enggak ya kemarin Bang, hari Selasa tuh?
1: Alhamdulillah
0: aman ya.
1: Pal 9 enggak kena banjir, tapi jalan menuju ke Pontianaknya yang banyak tergenang air, kayak di Purnama ya, kan. Betul. Di daerah Pedana sedikit lah adalah. Ya. Genang kena air. Baru-baru ini juga kan, karena hujan satu harian tiba-tiba langsung banjir.
0: Betul, pas juga lagi pasang air sungai juga ya, tambah lagi hujan semalaman, yeah. Jadilah dia banjir Selasa lalu.
1: Yeah,
0: baik, betul-betul. Walaupun di rumahnya tidak kena banjir, alhamdulillahnya, tapi jalan tetap kena ya Bang ya. Yeah. Nah tentunya ini juga
1: kerja susah Bang sebetulnya.
0: Nah itu dia, jadinya agak menghambat aktivitas begitu ya.
1: Yeah,
0: itu betul. Yang akan kita bahas pendengar dalam Green Radio edisi hari ini. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami, bertanya atau justru ingin sharing ya, berbagi, silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Pendengar kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak untuk Anda yang ingin menyaksikan live kami. Nah, kita ke Bang Indra lagi nih. Bang Indra, kenapa nih banjir di Pontianak terus berulang, dan belakangan ini kan masyarakat kembali dihadapkan ya dengan banjir di beberapa titik di kota Pontianak. Memang tidak semuanya sih, tapi dari yang Anda lihat nih Bang Indra, sebenarnya apa nih penyebab banjir utamanya lah ya di kota Pontianak yang terus-terusan berulang Bang Indra?
1: Iya. Sebetulnya saya mau lihat dulu nih, di sepanjang tahun 2026 setidaknya kita udah mengalami 3 kali kebanjiran di kota Pontianak. Di awal bulan, kemudian di pertengahan, hampir di pertengahan sampai akhir Mei kalau nggak salah, kemudian di Juni ini kita mengalami kejadian banjir lagi, dan itu terus berulang gitu. Di tahun-tahun sebelumnya juga kita mengalami dampak bencana ekologis banjir di kota Pontianak, khususnya di kota Pontianak sendiri gitu ya. Jika kita lihat dari banjir yang terus berulang ini ya, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi banjir yang terjadi di kota Pontianak gitu ya. Yang pertama, kita mau tarik ke belakang dulu sebetulnya. Di Kalbar ini kita mau nariknya, banjir di Pontianak ini juga berkaitan dengan kerusakan yang terjadi di Kalimantan Barat saat ini sebetulnya. Di Kalimantan Barat kita setidaknya di tahun 2025 itu setidaknya udah kehilangan hutan banyak sekali di Kalimantan Barat, dia 32.000 gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian kehilangan hutan ini tidak lepas dengan meningkatnya suhu bumi dan memicu gitu ya, memicu panas yang begitu dahsyat, peningkatan suhu, cuaca dan iklim yang terus berubah-ubah gitu ya. Yeah. Banjir yang terjadi di Pontianak beberapa waktu lalu. Ini yang pertama di faktori, yang pertama kita tidak bisa mempungkiri emang intensitas curah hujan yang begitu tinggi gitu ya, karena cuaca yang berubah-ubah sebetulnya. Yang kedua, kita mau lihat di kota Pontianak itu bagaimana pengelolaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kemudian faktor lainnya yang kita duga saat ini menjadi faktor membuat kota Pontianak terus-terus terendam ketika musim penghujan dan peningkatan pasang surut air laut itu, kita lihat bagaimana saluran irigasi yang ada di kota Pontianak ini tidak mampu lagi menahan debit air yang begitu besar, sehingga air yang banyak ini kemudian menggenang di beberapa area yang ada di kota Pontianak gitu ya. Memang tata ruangnya yang tadi yang menjadi akar persoalan yang harus dibenahi oleh kota Pontianak sendiri.
0: Baik, seperti itu ya Bang ya. Dan sebenarnya banyak sekali faktor lainnya begitu yang menyebabkan banjir.
1: Banyak
0: bukan
1: sekali, gitu.
0: Bukan hanya karena hujan deras ataupun emang kebetulan juga dengan ada juga pasang air sungai begitu ya Bang ya. Tapi tidak sederhana itu. Tadi juga sempat dikatakan bahwa ada penggundulan hutan yang juga menjadi salah satu faktornya. Padahal Kalimantan ini merupakan salah satu paru-paru dunia. Kita angkat telepon, sepertinya ada penelpon yang bergabung. Izin ya Bang Indra ya, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Dari Kang Herman di 28 Oktober.
0: Kang Herman di 28 Oktober, kita sedang membahas mengenai banjir di kota Pontianak, Kang Herman. Ada yang ingin ditanyakan?
2: Ya. Saya ingin menanggapi.
0: Iya.
2: Selamat sore untuk Bang Indra, salam kenal.
1: Halo sore Pak Herman.
2: Nah, apa kabar? Sihat-sihat Bang Indra?
1: Alhamdulillah baik, semoga sehat-sehat juga.
2: Amin, alhamdulillah. Saya ingin menanggapi berdasarkan pengalaman, saya kan sudah 30 tahun lebih tinggal di Pontianak. Ada lagi, yang apa yang disampaikan oleh Bang Indra itu semuanya benar. Tapi ada saya tambahkan, satu lagi Bang Indra. Kalau air pasang surut, okelah. Itu kita mau maklumi pasang surut, tapi turunnya air cepat. Ada satu yang menjadi kemusikan selama ini, tiap hujan walaupun air tidak pasang, tapi terbanjir. Seperti di sebelah yang Mubarak, hujan sedikit ya, rumah orang terendam. Itu karena kami amati begini. Ah, kalau masalah faktor hujan itu yang hujan sedikit tenggelam karena banyaknya orang membuat rumah dari tanah sekarang pakai fondasi. Dulu 30 tahun atau 20 tahun yang lalu di Pontianak ini, saya ketemu orang-orang yang masih banyak membuat rumah panggung, banyak rumah panggung itu banjir yang terjadi walaupun air hujan menggenang tapi dia langsung mengalir langsung menuju parit-parit, menuju sungai itu. Karena enggak ada hambatan. Nah, sekarang karena banyaknya orang yang bikin rumah fondasi yang menghambat air, jadi rumah itu menjadi penghambat air mau turun. Jadi sedikit ya hujan tergenang karena dihambat oleh bangunan-bangunan yang menggunakan fondasi tadi. Kalau dulu waktu belum kurang fondasi, masih rumah panggung, itu ada air mengalir, tapi mengalir cepat. Jadi tidak sempat kebanjiran, tidak sempat berlinang, sampai mengenangi, tidak sempat. Langsung mengalir itu. Jadi ya rumah panggung, dan kena kurangnya rumah panggung dan banyak fondasi. Yang pertama. Dan yang terakhir, saya menanggapi bahwa berkurangnya parit. Pontianak kan katanya kan kota 1000 parit. Terus saya nyari-nyari mana paritnya gitu kan.
0: Yeah.
2: Banyak yang disumbat. Paritnya mana? Kalau dulu kan di mana-mana macam di Kangsa Sumba, di situ banyak parit. Seluruh Pocong banyak parit. Terus kan punya mimpi itu. Saya nanya kemana paritnya? Dulu besar sampai sampan doa pun bisa masuk.
0: Yeah.
2: Tapi sekarang kemana? Udah semua. Nah, jadi itu. Menurut saya berkurangnya parit-parit dan berkurangnya rumah panggung itu yang penyebab banjir, menambahkan dari Bang Indra tadi.
0: Okay.
2: Terima kasih. Selamat sore
0: Kang Herman di 28 Oktober. Baik, itu dua hal yang disoroti ya. Terima kasih Kang Herman ya sudah menambahkan. Yang pertama karena fondasi rumah yang sekarang juga menjadi berkurangnya resapan mungkin ya Bang ya. Dan juga yang kedua parit memang ya. Kita lihat beberapa parit yang dulu bisa untuk dua sampan sekarang udah tinggal kecil begitu ya. Bagaimana Anda menanggapi ini Bang Indra?
1: Ya sebetulnya kalau kita mau lihat sejarahnya gitu ya, di Kota Pontianak ini kan banyak gitu masyarakat penduduknya masyarakat asli Melayu gitu dan yang lain gitu ya. Memang secara historis zaman dulu itu memang kebanyakan masyarakat menggunakan rumah-rumah panggung. Itu yang digunakan pada masyarakat zaman dulu. Kalau kita mau lihat itu di Tanrai 1 di Beting itu masih ada tuh rumah-rumah panggung yang berada di pinggir-pinggir sungai atau di dalamnya sini kayak masjid-masjid kesultanan itu masih menggunakan gaya-gaya lama gitu ya, masih kayak rumah panggung gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk betul kata Pak Herman tadi ya, karena tren sekarang orang masih sudah banyak menggunakan beton dalam penggunaan pembangunan-pembangunan di wilayah perkotaan yang memang rawan banjir gitu ya. Yeah. Yang kedua memang ya saya tadi bilang tata ruangnya tadi itu, karena irigasinya ini tidak mampu, tata kelola daya dukung dan daya tampung lingkungannya ini sudah tidak mampu menahan debit air yang begitu besar gitu ya, sehingga irigasi yang ada itu tidak mampu mengaliri air ke sungai besar begitu cepat gitu ya, sehingga air-air ini menggenang begitu lama yang menyebabkan ya banjir genangan tadi sebetulnya, karena irigasinya sudah mulai berkurang dan ya sudah tidak mampu mengaliri air begitu banyak tadi. Yeah. Betul kata Pak Herman tadi sebetulnya.
0: Ditambah lagi mungkin ada sumbatan karena sampah-sampah ya Bang Indra. Nah, apakah itu juga menjadi pengamatan Anda?
1: Ya, sebenarnya ini juga menjadi persoalan, Bang, sebetulnya di Kota Pontianak gitu ya. Update terakhir, sampah yang ada di Kota Pontianak itu yang dihasilkan perharinya itu 350 sampai 400 ton per hari gitu ya. Sampah yang dihasilkan itu sampah yang terhitung yang terbuang di TPA. Tapi yang dibuang di sungai itu sudah itu tidak terhitung sebetulnya. Karena ya kita melihat tren ini belum ada solusinya dari pemerintah gitu, bagaimana menanggulangi sampah-sampah yang masih dibuang di sungai gitu ya.
0: Baik, banyak sekali faktornya sebenarnya pendengar ya. Bahkan kita juga sebagai masyarakat ini sebenarnya punya peran ya pendengar. Nah kalau udah soal sampah, artinya itu peran masing-masing sih sebenarnya ya. Bagaimana sampah rumah tangga jangan sampai ada di sungai begitu, atau di aliran-aliran air yang ada di Kota Pontianak. Di YouTube kita ada yang bergabung, Bapak Budi, Pak Budi Suwarno. Banyak sekali faktornya ya Pak, ya betul. Kemarin sepertinya Pak Budi sudah di Pontianak ya, waktu Kota Pontianak kebanjiran kemarin ya. Dari pengamatan Anda Bang Indra, satu tahun itu mungkin frekuensi banjir di Kota Pontianak yang bisa menyebabkan air menggenang sampai masuk ke rumah warga itu berapa kali dalam setahun biasanya Bang Indra?
1: Di tahun 2 saya belum melihat di tahun 2025 gitu, karena banyak sekali banjir yang terjadi di Kalimantan Barat gitu ya. Kalau di Pontianak sendiri dalam periode Januari sampai Juni hingga saat ini itu sudah 3 mungkin ya, mungkin sudah 3 sampai 4 kali gitu ya, banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan peningkatan volume air laut pasang surut gitu ya. Yang menggenangi beberapa ruas jalan dan rumah-rumah warga gitu ya.
0: Baik, begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami, silakan untuk Anda yang ingin telepon atau WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Banyak yang masih ingin kita bahas pendengar ya, bagaimana juga dengan kondisi daerah resapan kita di Kota Pontianak atau ruang terbuka hijau lainnya, belum lagi soal drainase dan persoalan faktor lingkungan yang mungkin perlu kita benahi bersama pendengar. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.

حي على الصلاة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Green Radio. Setelah tadi bersama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Dan kali ini kita lanjutkan pendengar Green Radio membahas tema banjir di Kota Pontianak yang terus-terusan berulang. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kalau sudah berbicara soal banjir, ini menjadi perhatian kita bersama juga tentunya pendengar. Saya juga masih dengan bersama dengan Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahdanda. Bang Indra masih bersama kami.
1: Ya, masih bang.
0: Baik, Bang Indra, dari yang Anda lihat di Kota Pontianak, tentunya kita juga membutuhkan yang namanya area resapan begitu ya bang, atau ruang terbuka hijau untuk Kota Pontianak. Saat ini bagaimana kondisinya bang?
1: Ya, dari Kota Pontianak sendiri setidaknya kita juga punya namanya ruang terbuka hijau gitu ya. Dari luas keseluruhan kota tuh setidaknya kita harus punya 30% RTH tuh harusnya. 20% RTH publik, 10% itu RTH private. Ya, termasuk hutan kota, taman-taman, pemakaman dan lain-lain itu masuk dalam kategori RTH sebetulnya. Ya, kalau di Kota Pontianak sendiri kita lihat ruang terbuka yang hijau yang kita miliki gitu, yang benar-benar hutan gitu ya, itu setidaknya ada beberapa dia, ada beberapa titik. Satu di Arboretum Silva Untan kalau nggak salah,
0: yeah.
1: Kemudian ada di Pendopo Gubernur itu yang ada aming kota, kemudian di Korem kalau nggak salah, saya nyebutnya Korem,
0: yeah.
1: Ya itu kan masih ada beberapa daerah serapan gitu ya, hutan-hutan gitu yang memang masuk dalam kategori ETH sebetulnya, ETH publik gitu ya.
0: Baik. Itu sudah masukkah dalam 30% yang tadi disampaikan Bang Indra?
1: Sementara kita belum menghitung beberapa persen RTH yang dimiliki Kota Pontianak. Di Kota Pontianak gitu ya, dari luasnya udah berapa persen yang dimiliki. Itu belum kita hitung. Setidaknya Kota Pontianak itu punya RTH gitu ya. Tapi apakah sudah mencapai 30% atau belum itu kita belum tahu update-nya sampai sejauh mana.
0: Baik. Apalagi di Kota Pontianak sebenarnya tidak sebagaimana luas lah sebenarnya kalau kita lihat Kota Pontianak. Seharian kita muterin Kota Pontianak bisa kayaknya Bang Indra ya.
1: Bisa. Nah,
0: tentunya tadi juga sempat kita bahas nih pengaruh pasang air sungai juga dan perubahan iklim terhadap kebanjiran di Kota Pontianak. Kalau kita melihat fungsi sungai hari ini Bang Indra, bagaimana Anda melihatnya dalam penanganan banjir di Kota Pontianak? Sungai Kapuas lah yang paling besar yang kita punya begitu ya.
1: Ya, kalau kata Pak Herman dulu sungai-sungai kita sungai-sungai yang besar gitu ya dan tidak bisa digunakan untuk transportasi dan lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren yang ada sekarang gitu ya, sungai-sungai ini ya kita memang memiliki sungai besar dan sungai terpanjang gitu ya di Indonesia. Sungai Kapuas, tapi memang sungai-sungai kecil ini dari sungai-sungai primer, sekunder, dan tersiernya ini juga harus memiliki keterhubungan dan memiliki keterkaitan untuk ya ketika debit volume air tadi meningkat gitu ya, jadi sungai-sungai ini bisa memiliki fungsi yang sebagaimana mestinya untuk mengalihkan air ke sungai yang lebih besar gitu ya, supaya tidak mengalami genangan yang begitu signifikan di wilayah-wilayah memang udah rentan dan kritis gitu ya. Kalau kita melihat tren bagaimana sungai-sungai yang ada di Kota Pontianak sendiri, ya ada beberapa memang ruas sungai yang memang butuh perbaikan dan butuh sebetulnya salah satunya perbaikan dan memang pendalaman itu menjadi penting sebetulnya. Dan bagaimana pemerintah mengelola sungai-sungai yang ada itu untuk ya semua ini sebetulnya sampah-sampah itu. Itu sebetulnya juga menjadi persoalan sebetulnya di sungai-sungai ini. Itu yang sebenarnya harus diperbaiki oleh pemerintah sebetulnya, tata kelolanya sebetulnya.
0: Baik. Tadi juga sempat dibahas pendengar ya mengenai tata kota. Sebenarnya kita juga sangat-sangat menyadari ya pendengar bahwa Kota Pontianak ini berada pada dataran yang bisa kita katakan rendah. Ini saja kita dapat data dari PPID Kota Pontianak. Nanti boleh dikoreksi Bang Indra. Kota Pontianak itu ketinggiannya berkisar antara 0,10 sampai dengan 1,50 meter di atas permukaan laut. Yang mana itu artinya bisa kita katakan memang kita berada di dataran rendah begitu. Nah sebaiknya bagaimana Bang Indra untuk tata ruang kota dan juga pembangunan kota terhadap meningkatnya risiko banjir Bang Indra?
1: Ya yang pertama memang ketika kita berada di wilayah dataran rendah kita mau lihat tata ruang kotanya itu kayak gimana sebetulnya. Yang pertama itu tadi yang paling penting itu adalah pemenuhan ruang terbuka hijaunya gitu. Bagaimana pemerintah kota itu menambah daerah-daerah serapan yang memang dapat menjadi penopang air ketika musim banjir, musim hujan dan pasang surut ini datang gitu ya. Yang kedua, kalau kita mau ngomongin tata ruang kota itu adalah bagaimana saluran-saluran irigasi ini mampu bekerja secara maksimal gitu ya, ketika pasang surut air datang dan curah hujan tinggi itu datang gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini karena sudah terlanjur terjadi gitu ya. Kalau gitu, kalau dulu kita masih secara historis itu trennya kita masih menggunakan rumah-rumah panggung gitu ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya rumah panggung ini adalah rumah yang dibuat oleh orang-orang zaman dahulu itu untuk menghindari banjir dan supaya air-air ini mudah cepat surut gitu ya, ketika pasang surut air datang dan curah hujan tinggi gitu ya. Tetapi sekarang trennya kan sudah orang menggunakan beton-beton yang dapat menghalangi jalur-jalur turunnya air dan lain-lain gitu ya. Kemudian memang ya kedepannya memang pengelolaan saluran irigasi di Kota Pontianak sendiri memang menjadi penting, harus dibenahi oleh pemerintah kota gitu ya, karena sudah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain bagaimana saluran irigasi ini dapat berfungsi maksimal untuk mengalir air-air ini menuju sungai yang lebih besar supaya tidak lama menggenang ke area-area yang titik-titik yang memang sudah kritis dan sudah daya tampung dan daya tampung dan daya lingkungannya itu sudah tidak mampu menyerap debit air yang begitu besar sebetulnya.
0: Baik. Sudah jadi langganan banjir lah istilahnya begitu ya Bang Indra ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Ini PR juga tentunya ya untuk pemerintah, di mana tadi sistem drainase ini apakah memang jadi satu-satunya Bang Indra persoalan yang saat ini kita hadapi, atau mungkin ada faktor lingkungan lain yang perlu kita benahi? Karena kan sebenarnya beberapa upaya sudah dilakukan juga ya oleh pemerintah Kota Pontianak. Beberapa waktu lalu saya juga sempat baca soal menerjunkan ekskavator amfibi ya untuk mengeruk beberapa mungkin untuk dilalui oleh air supaya tidak ada sampah-sampah yang di bawah situ. Nah, itu apakah memang persoalannya satu-satunya hanya drainase atau ada faktor lain, Bang Indra?
1: Sebenarnya banyak faktor sebetulnya, Bang, yang mengakibatkan, yang bukan memicu banjir di Kota Pontianak gitu ya. Ya, kalau faktor lainnya tadi saya bilang Kalimantan Barat ini sudah banyak kehilangan hutan gitu. Ini yang kemudian menjadi pemicu perubahan iklim di

0: saya tidak tahu bahwa banyak gitu ya. Kemudian itu tidak tidak teratasi oleh pemerintah. Kedepannya memang bagaimana pemerintah bisa mengatasi sampah-sampah yang masih dibuang di sungai itu, kemudian pemerintah menyediakan TPS-TPS yang dekat dengan wilayah-wilayah masyarakat yang memang kesulitan untuk mengakses TPS-TPS yang ada gitu ya.
1: Ya. Baik,
0: dan
1: ya.
0: Penting juga sebenarnya pemerintah mengedukasi masyarakatnya supaya untuk ya membuang sampah pada tempatnya dan memilah-milah lah bagaimana sampah-sampah itu bisa dipilah, dan pemerintah harus menemukan solusi untuk pengelolaan sampahnya sebetulnya.
1: Betul, karena kalau misalnya kita agak miris sebenarnya kalau kita bercermin dengan tempat-tempat lain mungkin atau negara lain lah ya, yang sampahnya tidak seperti kita di sini ya cara mengolah sampahnya ya, kadang ingin begitu ya bahwa sampah kita itu tidak semuanya dibuang ke tempat sampah yang sama begitu pendengar ya. Kalau tadi sudah ada PR untuk pemerintah, kalau PR untuk masyarakatnya ada nggak Bang Indra? Untuk kita masyarakat lah misalnya yang sudah tahu Kota Pontianak ini mungkin sering banjir begitu, apakah cukup hanya dengan menjaga kebersihan sekitar atau ada cara-cara lain Bang Indra?
0: Ya, sebetulnya saya menempatkan masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya Bang.
1: Ya?
0: Ya, saya menempatkan masyarakatnya sebagai korban sebetulnya. Masyarakat sudah melakukan berbagai upaya, kita masyarakat bayar pajak dan lain-lain gitu ya, tetapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai masyarakat sebagaimana mestinya gitu ya. Yang paling penting sih pemerintah harus memperhatikan dampak kesehatan masyarakat sih, karena kalau banjir terus-menerus gitu ya, bagaimana selain kesehatan ekonomi juga terganggu gitu ya. Jadi sebetulnya masyarakat di sini sebagai korban sebetulnya, bukan yang sebetulnya menjadi biang kerok banjir yang ada di Kota Pontianak sebetulnya. Kita bayar pajak, sebetulnya kita harus mendapatkan hak kita sebagai warga negara gitu. Tetapi sampai saat ini ya banjir terus berulang gitu ya, pemerintah tidak punya solusi gitu ya. Dan yang jadi korban masyarakatnya sebetulnya. Kehilangan mata pencarian, dampak kesehatannya terganggu gitu, pastinya itulah.
1: Setuju soal itu. Bang Indra, ada kebijakan kah yang menurut Anda dari Walhi sendiri yang perlu diperkuat nih agar persoalan banjir ini tidak terus berulang? Adakah solusi-solusi mungkin yang ingin Anda tawarkan kalau misalnya didengarkan nih Bang Indra, silakan.
0: Ya mungkin solusi dari kita yang terus kita gaungkan ke pemerintah, bukan hanya pemerintah kota tapi ini lebih tepatnya ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebetulnya. Sebetulnya sampai saat ini masih terjadilah pembukaan hutan besar-besaran gitu ya. Pemerintah itu harus berhenti sebenarnya untuk melakukan pembukaan hutan besar-besaran karena dampaknya sudah sangat terasa hingga saat ini gitu ya. Kemudian pemerintah harus menemukan solusi dalam pengelolaan sampah plastik, bukan hanya sampah plastik, semua sampah yang dihasilkan di Kota Pontianak gitu ya. Karena sampah ini juga menjadi pemicu penyebab banjir yang ada di Kota Pontianak gitu ya. Jangan, ya kita tahu sampah yang dihasilkan banyak gitu ya. Jangan hanya meminta masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik, tapi pemerintah juga harus menemukan solusi bagaimana mengelola sampah ini supaya tidak menumpuk setiap bulannya, setiap tahunnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tata ruang menjadi satu catatan serius untuk Kota Pontianak gitu ya. Bagaimana pemerintah Pontianak harus melakukan pemenuhan terhadap ruang terbuka hijau gitu ya, menambah daerah-daerah serapan untuk Kota Pontianak sendiri, dan coba untuk menganalisa wilayah-wilayah kritis itu sebetulnya persoalannya apa, apakah saluran irigasi atau memang sudah berkurangnya daerah resapan dan lain-lain. Itu di mana pemerintah harus melakukan mulai melakukan pemetaan di wilayah-wilayah kritis dan mulai membenahi tata ruang kota di Kota Pontianak supaya banjir itu dapat diminimalisir, dan ya banjir ini semoga kedepannya bisa dinanggulangi gitu ya.
1: Baik, ada tiga hal yang mungkin bisa saya tangkap tadi Bang Indra soal ya. Pengurangan yang namanya deforestasi ya, kita sudah cukup rasanya, mau sampai kapan begitu ya Bang Indra ya, hutan kita di Kalimantan Barat terus-terusan dibabat ya, itu yang pertama. Yang kedua soal pengolahan sampah ya, dan juga edukasi mungkin soal sampah ini. Memang sih sudah dikurangi yang namanya penggunaan yeah. plastik di Kota Pontianak sendiri, dan mungkin karena plastik juga makin mahal, banyak yang mungkin sudah mulai mengurangi plastik ya Bang Indra ya. Ini juga jadi salah satu.
0: Bahkan masyarakat kita sudah menerapkan tuh prinsip 3R gitu ya, menggunakan tumbler dan lain-lain, bawa kantong belanja gitu. Itu sudah sangat baik dan dilakukan oleh masyarakat kita sebetulnya.
1: Betul, ini tumbler nih, bawa terus tumbler. Lebih simpel
0: pakai tumbler semua.
1: Dan hemat gitu ya Bang Indra ya.
0: Iya, betul. Betul, bisa refill, kita bawa air dari rumah.
1: Betul. Dan yang ketiga tadi soal tata ruang kota. Itu ya Bang ya, tiga hal yang tentunya menjadi PR dari

0: di pemerintah kita saat ini ya, bukan hanya di kota Pontianak tapi provinsi bahkan sampai pusat tadi ya Bang Indra ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, itu dia tiga hal yang mungkin dapat kami tangkap begitu ya. Dan yang bisa kita lakukan, mungkin generasi muda juga geram ya Bang Indra ya, ingin sekali berkontribusi begitu untuk kesadaran masyarakat, kontribusi adalah menjaga lingkungan dan mengurangi resiko banjir. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk generasi muda Bang Indra?
1: Yeah. Sebetulnya udah banyak ya aksi-aksi yang udah dilakukan generasi muda untuk menanggulangi lingkungan atau memperbaiki tata kelola lingkungan yang ada di Kota Pontianak, apalagi khususnya di Kalimantan Barat gitu ya. Kita bersama anak muda sudah sering tuh melakukan penanaman, melakukan bersih-bersih sungai, melakukan pemilahan-pemilahan sampah gitu ya, bersama teman-teman bank sampah dan lain-lain gitu ya. Itu sudah banyak dilakukan sebetulnya. Anak muda sekarang udah mulai peka nih, karena mereka yang sangat-sangat merasakan dampaknya sekarang dan kedepannya gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang udah mulai berpikir lah bagaimana menjaga lingkungan ini, bukan hanya untuk mereka tapi untuk generasi kedepannya sebetulnya. Nah, catatannya memang sekarang anak mudanya udah mulai peka dan mulai bergerak, tapi memang pemerintahnya harus melakukan gerakan juga nih sebetulnya untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, kerusakan lingkungan yang ada di Kota Pontianak sendiri gitu ya, apalagi tata ruangnya gitu ya.
0: Iya. Ayo dong kita jalan bareng dong gitu ya Bang ya.
1: Iya, kolaborasi dengan anak muda.
0: Betul. Udah kebayang sih Bang kalau misalnya ya ini semua tuh perubahan dan pengolahan lingkungan ini benar-benar jadi begitu, tata ruangnya juga sudah diperbaiki. Ada gambaran nggak yang atau mungkin harapan Anda 10 sampai 20 tahun ke depan Bang Indra?
1: Ah, ya 10 sampai 20 tahun ke depan. Kemarin saya sempat ikut diseminasi dari penelitiannya Siah Kuala itu gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi karena perubahan iklim ini hasil dari penelitian dia, karena perubahan iklim itu debit air setiap tahun itu meningkat 1 cm sebetulnya. Nah, kita kan berpacu juga dengan waktu gitu ya. Bagaimana pemulihan lingkungan ini juga kita harus ngelihat nih berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita memulai pemulihan lingkungan ini dari sekarang gitu ya, setidaknya kita bisa punya banyak daerah resapan gitu ya, dan bahkan mungkin kita bisa memenuhi itu 30% ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Bukan 30%, bahkan bisa lebih kita memiliki ruang terbuka hijau gitu ya. Kalau sampai, kalau sekarang kita udah memulai itu melakukan penanaman, pemulihan atau menata kembali ruang-ruang, tata ruang kota kita gitu ya, itu saya rasa kedepannya Kota Pontianak bisa diminimalisir lah banjir yang terus berulang ini gitu ya.
0: Baik. Tadi sempat ada penelitian kah Bang Indra?
1: Iya, waktu itu ada penelitian dari Siah Kuala sebetulnya. Ada Universitas Siah Kuala melakukan penelitian di Kota Pontianak soal banjir, dia melakukan penelitiannya. Saya waktu itu punya filenya, cuman sudah kehilangan. Tapi yang saya ingat itu hasil dari penelitian mereka itu faktor utama penyebab banjir itu adalah perubahan iklim menurut mereka.
0: Ya.
1: Yang kedua itu baru curah hujan dan peningkatan air laut tadi itu.
0: Baik ya, tiga-tiganya emang terasa sekali di Kota Pontianak ya.
1: Iya. Karena ya kalau mau panas, panas sekali kita di Pontianak karena garis khatulistiwa kan.
0: Betul, relate sekali. Ini jauh-jauh ya,
1: sekali hujan banjir.
0: Sekalinya hujan banjir, sekalinya panas kepanasan kita di sini ya. Jauh-jauh loh penelitiannya dari Aceh artinya tadi ya Bang Indra ya.
1: Ya, saya lupa. Kayaknya ya Aceh, Siah Kuala itu.
0: Ya betul. Nah artinya juga penting nih untuk kolaborasi ya, tadi sempat kita singgung sedikit akademisi, pemerintah, bahkan juga masyarakat dan sektor swasta. Apakah sudah optimal di Kota Pontianak Bang Indra sepengamatan Anda?
1: Kita belum melihat bagaimana pemerintah kota gitu berkolaborasi dengan stakeholder di Kota Pontianak gitu ya. Tetapi ya situasi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk bisa berkolaborasi dengan pihak akademisi atau stakeholder dari manapun gitu ya. NGO-NGO yang memang bergerak di bidang lingkungan itu bisa menjadi pemerintah bisa menggandeng NGO-NGO itu gitu ya. Bahkan bisa menggandeng anak-anak muda yang memang peduli terhadap lingkungan gitu ya. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini sebetulnya. Kalau kita lihat sih sekarang saya belum melihat gitu bagaimana pemerintah Kota Pontianak bersama institusi tertentu menanggulangi atau berjalan bersama lah untuk menanggulangi bencana banjir di Kota Pontianak. Itu belum saya lihat sih Bang sebetulnya.
0: Baik, masih belum tampak begitu ya Bang Indra ya, masih
1: gerget. Tapi gerakan anak mudanya sudah begitu baik lah di Kota Pontianak. Anak muda sudah banyak yang melakukan kegiatan penanaman, bagi-bagi bibit gitu, sudah banyak sekali.
0: Baik, tentunya bagaimana juga dengan Walhi, kolaborasi yang dilakukan bersama pemerintah apakah sudah ada Bang Indra, atau dengan komunitas lainnya mungkin dari akademisi dan masyarakat, bagaimana
1: ya,
0: Bang
1: Indra? Kita memang belum pernah melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah, tetapi kita sudah banyak berkolaborasi dengan komunitas anak muda atau gerakan-gerakan anak muda di Kota Pontianak. Baru-baru ini kita juga berkolaborasi dengan teman-teman Mapala, teman-teman Silva gitu ya. Kita melakukan penanaman, pembagian bibit waktu itu. Ini satu langkah ya, satu langkah nyata lah yang dilakukan Walhi bersama teman-teman mahasiswa pencinta alam di Kota Pontianak gitu ya, untuk melakukan penyelamatan terhadap lingkungan dan ruang-ruang hidup rakyat gitu ya. Karena kita tahu karena lingkungan ini bukan hanya dibutuhkan oleh kita, tapi semua orang membutuhkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.
0: Baik, tentunya Walhi terus open to collaboration artinya Bang Indra.
1: Terus, kita terus membuka ruang untuk kolaborasi bersama pihak manapun yang memang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lingkungan.
0: Itu dia pendengar ya. Sekarang eranya udah kolaborasi ini ya.
1: Iya, harus. Benar. Biar gerakan ini semakin masif dan semakin kuat gitu ya. Itu penting sekali
0: untuk bumi kita tercinta. Satu pertanyaan dari Agung di Sungai Jawi. Bang, seberapa penting sebenarnya kita di Kota Pontianak menjaga kawasan rawa, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari pengendalian banjir? Nah, tadi belum kita sempat singgung sedikit mungkin ya Bang Indra ya, rawa, sungai, dan lahan basah sebagai bagian dari pengendalian banjir. Bagaimana Bang Indra?
1: Iya, baik. Bagus sekali nih pertanyaan Bang Agung. Bang siapa tadi Bang?
0: Agung di Sungai Jawi.
1: Iya, Bang Agung, sangat baik sekali sebetulnya pertanyaan. Kita kalau mau lihat Kota Pontianak sendiri itu banyak terdiri dari beberapa kawasan gitu ya. Ada salah satunya kawasan ekosistem gambut. Gambut ini kan lahan rawa basah gitu ya. Tapi memang gambut ini memiliki sifat yang unik. Ketika dia kemarau, dia akan menyimpan cadangan air. Ketika dia memasuki musim penghujan, dia memang akan menggenang, karena secara prinsip dan secara alamiah memang lahan-lahan ini memang lahan basah gitu. Penting sekali untuk menjaga lahan ini, karena lahan ini memiliki karakteristik unik sebetulnya dalam menjaga tata kelola air di wilayah tertentu gitu ya. Memang ketika musim hujan datang, dia akan menjadi lahan atau wilayah yang memang menjadi yang dapat menampung debit air yang begitu besar gitu ya. Jika lahan-lahan ini dirusak gitu ya, dia akan kehilangan fungsinya sebagai pengelola tata air sebetulnya. Makanya lahan-lahan rawa dan gambut di manapun yang ada di Kota Pontianak itu menjadi ekosistem yang penting sebetulnya, harus dijaga.
0: Setuju pendengar ya, kan kita juga sebenarnya sudah belajar ya dari daerah-daerah lain yang mungkin sudah mengalami hal yang lebih parah begitu ya. Kita tidak mau hal itu terjadi di tempat kita artinya, begitu ya Bang Indra ya.
1: Ya karena ya banjir ini sangat-sangat merugikan lah pastinya.
0: Ya. Sangat-sangat merugikan, mengganggu juga kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan mungkin sudah Anda alami sendiri begitu pendengar ya. Baik. Setelah ini kita masih akan ajak pendengar kita untuk bergabung. Tentunya silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kita break sejenak Bang Indra. Setelah ini kita masih akan membahas pendengar mengenai banjir di Kota Pontianak yang terus berulang. Apa penyebabnya begitu ya. Tetap bersama kami di sini di Green Radio.

0: Airnya deras benar.
1: Bang, jangan situ bang, bahaya.
0: Abang cuma lihat airnya nah. Maju.
1: Bang, kalau lagi banjir kayak gini, jangan dekat-dekat dengan saluran air. Bahaya, bisa terbawa arus nanti.
0: Betul ya ini.
2: Kita pasti sering mendengar kata banjir, mulai dari radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lalu, apa penyebab banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penebangan pohon, sampah berserakan, dan karena curah hujan yang tinggi. Karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan melakukan reboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar. Mari jaga lingkungan sekitar kita agar bebas dari banjir.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Green Radio edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Nah, di luar sudah tampak agak mendung ya, sepertinya jangan hujan dulu. Pendengar, kita masih membahas mengenai banjir di Kota Pontianak yang terus berulang. Tentunya di segmen terakhir kali ini, kami masih dengan Bang Indra sepertinya. Bang Indra?
1: Iya, Bang.
0: Iya, dan kita kali ini di segmen terakhir mungkin akan membahas penutup. Ya, tapi sebelum ke penutup, Bang Indra, menurut Walhi saat ini, apakah pembangunan kita tidak jauh-jauh lah di Kota Pontianak dulu kita lihat ya, Bang Indra. Selama ini apakah memang sudah benar-benar mempertimbangkan yang namanya daya dukung lingkungan atau justru lebih mengutamakan pertumbuhan fisik kota? Karena kalau kita lihat juga memang tadi ya agak kurang juga resapan airnya dan sebagainya. Dan satu ini yang juga kadang kita kurang begitu ya Bang Indra ya, sejauh mana sebenarnya masyarakat ini memiliki peran atau mungkin memiliki hak untuk mengetahui dan ikut mengawasi kebijakan tata ruang yang berpotensi untuk memengaruhi resiko banjir di masa depan, Bang Indra?
1: Ya, memang kalau kita ngelihat tren pembangunan di Kota Pontianak sendiri udah beralih dari awalnya kita menggunakan rumah panggung, sekarang udah menggunakan beton-beton gitu. Itu satu perubahan lah yang terjadi di Kota Pontianak sendiri gitu ya. Dan ini juga sebenarnya menjadi pemicu gitu ya, genangan-genangan air itu menjadi lama surutnya gitu ya, karena ya perubahan tren pembangunan tadi sebetulnya. Ya, yang kedua memang ya penting sebenarnya masyarakat ketahui itu adalah pemerintah ini juga harus transparansi dan memberikan transparansi dan mengajak gitu ya masyarakat dalam pembahasan tata ruang yang ada di Kota Pontianak gitu ya, karena menurut kami ya masyarakat juga punya andil gitu dalam menentukan atau mengetahui gitu ya bagaimana tata ruang di Kota Pontianak itu sendiri sebetulnya, dan masyarakat juga harusnya bisa memberikan masukan dan solusi gitu ya bagi pemerintah gitu ya, jika pemerintah transparan dengan bagaimana kondisi Kalimantan Pontianak sekarang dan bagaimana tata ruang yang ada di kota Pontianak itu sendiri gitu ya. Karena partisipasi masyarakat itu menjadi penting sebetulnya, dan masyarakat itu, solusi dari masyarakat itu juga menjadi satu hal yang menurut kami harus didengarkan oleh pemerintah.
0: Baik, jangan hanya kebagian banjirnya ya Bang Indra ya.
1: Iya, kita nih jadi korban selama ini kita.
0: Pas kebagian banjirnya aja ya, baru. Nah Bang Indra, terakhir, jika seluruh pihak berkomitmen begitu ya untuk memperbaiki tata ruang kota dan juga mungkin tata kelola lingkungannya juga ya, termasuk tadi sampah dan sebagainya, seperti apa harapan yang ingin Anda sampaikan kedepannya untuk masa depan kita masyarakat Kota Pontianak, Bang Indra?
1: Ya, kedepannya memang ya harapannya pemerintah punya satu solusi konkret lah untuk bagaimana menanggulangi bencana yang terus berulang di Kota Pontianak, apalagi kalau kita ngomong panas, kebakaran, banjir, hujan, kebanjiran gitu ya.
0: Iya.
1: Ini dua hal yang terus berulang di Kota Pontianak. Ya, saya rasa pemerintah harus memiliki langkah konkret bagaimana pemerintah saat ini harus bisa menggait segala bentuk elemen masyarakat yang ada di Kota Pontianak sendiri untuk bersama-sama berkolaborasi membangun Kota Pontianak dan memperbaiki tata kelola lingkungan di Kota Pontianak, supaya masyarakat yang selama ini menjadi korban ini bisa mendapatkan hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu sih Bang.
0: Oke, setuju. Terakhir sekali nih Bang Indra ya, tadi soal siklus yang selalu berulang. Kalau panas kita ada kebakaran ya karena gambut, kalau hujan kita kebanjiran, dan itu tuh selalu dinormalisasi, selalu udah biasa seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda sebenarnya Bang Indra? Karena kan ya sebaiknya cari solusi dong begitu ya, bukan hanya dibilang udah biasa kita di Pontianak. Bagaimana menurut Anda Bang Indra?
1: Iya, kalau kita lihat kondisinya saat ini, masyarakat ini sebetulnya udah terbiasa dan udah mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Tetapi pemerintahnya melihat masyarakatnya yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, tapi pemerintahnya kayak biasalah ini. Ini kan kita kan mau melihat bagaimana perbedaan kelas ini tadi gitu ya. Kalau mereka yang kaya-kaya sih banjir enaklah punya rumah bebas dari wilayah banjir gitu ya. Tapi yang masyarakat miskin ini kan susah gitu ya dengan kelas-kelas bawah ini gitu ya. Ketika banjir mereka, ekonomi mereka terganggu, kesehatan mereka terganggu gitu. Tapi orang-orang kaya ini kan, kayak pemerintah-pemerintah ini kan mereka punya, ya punya ini mereka sendirilah ketika banjir. Tapi masyarakat dengan kelas bawah ini kan selalu merasakan dampaknya gitu. Dan bahkan masyarakat ini sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Tapi pemerintah juga tidak bisa tutup mata sebetulnya dengan tindakan reaktif yang selalu dilakukan gitu ya. Karena kita terus-terusan bayar pajak, tetapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai warga negara, apalagi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu ya. Dan ini sebenarnya menjadi catatan tersendirilah bagi pemerintah gitu ya. Jangan hanya mau meraup pajak dari kita, tetapi hak kita tidak pernah dipenuhi.
0: Baik, setuju pendengar ya. Kita juga punya hak yang baik tentunya untuk tata lingkungan hidup yang baik juga. Dan kita juga bisa bergerak bersama pendengar ya, agar dan kita bisa mulai melakukan hari ini agar kota kita semakin tangguh menghadapi banjir. Terima kasih Bang Indra sudah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Salam buat rekan-rekan Walhi lainnya Bang Indra.
1: Siap.
0: Baik, dan kita akan bertemu kembali di Green Radio edisi selanjutnya. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bang Indra.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Lonjakan konsumsi air bersih, Perumdam Kuburaya lakukan pengaturan distribusi.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
1: 11 titik drainase tersumbat picu genangan di Sintang.
3: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Sudah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikir juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha nasional ada tanggung jawab toko tersebut.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2: Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak dan Dijen Bea Cukai ya. Jadi salah satu yang opsinya adalah optimalisasi dan peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman Dijen Pajak. Bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja.
1: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
3: Maka dengan adanya efisiensi ini diharapkan timbul ide maupun inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan suatu potensi penerimaan yang sebelumnya mungkin belum tergali atau kurang terekspos, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan PAD, dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri.
1: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kuburaya tidak hanya meningkatkan suhu, tetapi juga memicu lonjakan kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat layanan perumdam Tirta Raya Kuburaya mengalami peningkatan permintaan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporannya.
4: Di tengah meningkatnya permintaan, Perumdam Tirta Raya Kuburaya memastikan kapasitas produksi air bersih masih dalam kondisi aman. Perusahaan daerah ini menyebut ketersediaan air baku belum mengalami gangguan meski konsumsi masyarakat terus naik. Direktur Perumdam Tirta Raya Hermawan mengatakan secara teknis produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 180 ribu meter kubik per hari. Namun tantangan justru muncul pada saat distribusi ke pelanggan di lapangan.
5: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
4: Untuk menjaga layanan tetap berjalan optimal, Perumdam Tirta Raya Kuburaya menerapkan pengaturan distribusi air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara merata di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim kemarau. Hermanta melaporkan.
0: Dari Kuburaya kita beralih ke Sintang, pendengar. Sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di jalan lintas Melawi tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi.
6: Ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah, mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
7: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Udah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikirkan juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sedang hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya drainase yang ada di depan usaha-usaha Nas Melawi ada tanggung jawab toko tersebut.
6: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
8: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu, sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang, sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
6: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, RSUD Ade Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Direktur Rumah Sakit Daerah Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
10: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin untuk peningkatannya.
9: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kalimantan Barat dipastikan mendapat pengawalan ketat. BKKBN Kalimantan Barat akan mengawal mulai dari pendataan sasaran hingga distribusi bantuan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Berikut laporannya.
12: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B. Pengawalan ini dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara PKKPN dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program di daerah. Sekretaris Perwakilan PKKPN Provinsi Kalimantan Barat, Rindang Gunawati, menjelaskan BKKBN memiliki tiga tugas utama, yaitu menyediakan dan memperbarui data sasaran, mendukung pendistribusian melalui tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB di kabupaten kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama instansi terkait.
13: Khususnya Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan BKKBN merupakan salah satu anggota dari tim koordinasi pelaksanaan MBG, khususnya sasaran 3B di bawah koordinasi ketua kami adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
12: Sebelumnya, BKKBN juga menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang menyasar keluarga kurang mampu. Bedanya, program MBG 3B sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional dan menyasar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD tanpa dibatasi status risiko stunting. Meski demikian, BKKBN berharap pelaksanaan di lapangan tetap memprioritaskan keluarga yang berisiko stunting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kali ini dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang yang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor atau UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
14: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gati, pada dialog interaktif bertema Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
15: Sebenarnya tujuannya sama nih. Binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA. Karena tujuan kita di Dinas KB, kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya. Untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi. Ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
14: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar dari Sintang, kita bergeser ke Sanggau, di mana kali ini pemerintah kabupaten mulai menyiapkan penguatan tata kelola pemerintahan melalui pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda bersama DPRD. Ketiga regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
16: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga Raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu Raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio Sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala BPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
17: Nah, tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kan? Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas, kan, akan membahas seperti ini dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti ini. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
16: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda. Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya, rekan Reni. Halo, selamat sore rekan Reni di BMKG, silakan laporan Anda.
19: Iya, mohon maaf. Selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di kabupaten atau kota di Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 27 Juni 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada saat siang, sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah...

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Baik pendengar, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda dalam musik dan informasi, di mana update terbaru dari ABK terjun dari kapal di Pontianak Barat yang ditemukan meninggal dunia. Dari seorang ABK yang dilaporkan terjun dari KM Naga Mas kedua di perairan Sungai Kapuas, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pada Sabtu 27 Juni 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dan penyelaman oleh tim SAR. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat dari pelapor bernama Achen terkait insiden seorang ABK yang terjun ke Sungai Kapuas dari KM Naga Mas 2. Korban diketahui bernama Madi, 27 tahun, seorang laki-laki yang beralamat di Dusun Dara Hitam 4, RT 6, RW 3, Desa Dara Hitam 1, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Menurut keterangan saksi mata, Senian Panji dan Rohimin, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Keduanya mendengar suara keras dari luar kapal dan setelah diperiksa melihat korban telah terjun ke Sungai Kapuas. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan korban dan masyarakat sekitar belum membuahkan hasil. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, Junetra mengatakan setelah menerima laporan pada pukul 11.04, pihaknya langsung memberangkatkan satu tim rescue menggunakan kendaraan D-Max yang dilengkapi rubber boat, peralatan selam, peralatan evakuasi, medis, dan komunikasi untuk melakukan operasi pencarian. Tim rescue kantor SAR Pontianak tiba di lokasi kejadian pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat dan langsung berkoordinasi serta melakukan briefing sebelum melaksanakan proses pencarian dengan metode penyelaman. Penyelaman pertama dilakukan pada pukul 12.32, namun belum membuahkan hasil. Tim kemudian melanjutkan penyelaman kedua pada pukul 12.53. Pada pukul 13.07, korban berhasil ditemukan oleh tim penyelam dalam keadaan meninggal dunia atau sekitar 60 meter ke arah timur laut dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi pada pukul 13.25 dan dibawa ke Dokes Polda Kalimantan Barat menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Pada pukul 13.55, on scene coordinator melakukan debriefing di lapangan dan seluruh unsur tim SAR yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Selanjutnya pada pukul 14.30, Search Mission Coordinator atau SMC mengusulkan penutupan operasi SAR karena korban telah berhasil ditemukan. Dan selengkapnya dapat Anda simak kembali, pendengar, di laman rri.co.id. ABK terjun dari kapal Pontianak Barat ditemukan meninggal dunia.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update cek fakta melansir dari laman komdigi.co.id mengenai berita hoax yang beredar di unggahan media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor sekian tahun 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat luas. Sebagai konteks, bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan yang marah kepada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi yang resmi, ia adalah seorang konten creator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jusviana yang berlokasi di RT1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, adegan kemarahan, penolakan pendataan, serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dalam video tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi yang sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten hiburan. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai petugas sensus ekonomi 2026 BPS dilempar keranjang merupakan berita hoax.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami update informasi dari Kabupaten Kubu Raya, pendengar, di mana kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan Rasau Jaya Umum, tepatnya di perbatasan Desa Bintang Mas, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kebakaran yang terjadi di kawasan rawan karhutla itu menghanguskan sekitar 8 hektar lahan. Titik api perlahan pertama kali terdeteksi pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 9 pagi. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Manggala Agni bersama personel Polsek Rasau Jaya langsung bergerak maju menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aibtu Ade mengatakan berkat respons cepat petugas dari kepolisian di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat sehingga tidak meluas ke area lain. Begitu dapat laporan titik api, tim gabungan langsung bergerak cepat ke lokasi. Dan melansir dari laman rri.co.id, pendengar, meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Lokasi kebakaran terus dipantau mengingat cuaca panas dan angin kencang masih berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan kini informasi yang kami dapatkan, pendengar, melakukan penyelidik polisi ya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran. Penyidik mendalami kemungkinan kebakaran dipicu faktor alam maupun adanya unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan. Ade mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab kebakaran ini, apakah lahan seluas 8 hektar ini terbakar karena faktor alam atau justru akibat ulah oknum yang sengaja membakar untuk membuka lahan. Memasuki musim kemarau, Polres Kubu Raya mengingatkan masyarakat agar tidak membuka hutan, kebun maupun lahan pertanian dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai sangat beresiko memicu kebakaran yang lebih luas. Menurut Ade, dampak luas karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap, mengganggu aktivitas transportasi serta merugikan perekonomian warga. Polres Kubu Raya berharap masyarakat ikut berperan aktif mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Langkah cepat sejak dini dinilai menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Ya, mendengar pukul 17.29 waktu Indonesia Barat dan beberapa saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di mana azan maghrib akan berkumandang pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda atau bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kami akan lanjutkan siaran Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih hingga nanti jam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini.

0: Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras, namun dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
0: Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara, Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 17 Juni 2026, Jurusita.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Pontianak.

0: sindrom Asperger, dan Gemma, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gemma membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gemma dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gemma. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, dan kali ini kami akan update informasi dalam rangka memperkuat sinergi antara Polri dan insan pencaksilat. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Pontianak bersama dengan IPSI Kota Pontianak menggelar apel akbar sabuk Kamtipmas pendekar pencaksilat sekota Pontianak, yang dirangkaikan dengan penganugerahan gelar kehormatan pendekar Wira Bayangkara Katulistiwa kepada Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto pada Sabtu 27 Juni 2026 di halaman Polresta Pontianak. Dan pendengar, kegiatan diawali dengan long march ratusan pesilat bersama dengan drum band dari kantor DPRD Kota Pontianak menuju Polresta Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan apel akbar yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak yang diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari unsur Polresta Pontianak, pengurus IPSI Kota Pontianak, wasit dan juri atlet serta perwakilan dari 24 perguruan pencaksilat sekota Pontianak. Dalam amanatnya, Kapolresta menyampaikan apresiasi kepada IPSI beserta seluruh perguruan pencaksilat yang telah bersinergi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kapolresta menegaskan bahwa pencaksilat ini bukan hanya sekedar seni bela diri, tetapi juga warisan budaya bangsa yang mengajarkan kedisiplinan, sportivitas, persaudaraan, dan tanggung jawab. Ia mengajak seluruh keluarga besar IPSI dan para pesilat untuk menjadi mitra strategis Polri melalui program Sabuk Kamtipmas dengan berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, mencegah konflik antar kelompok, menangkal penyebaran hoax, serta memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat di Kota Pontianak. Terakhir pendengar, Ketua IPSI Kota Pontianak Dede Martin Kurniawan SAP menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keterselenggaranya apel akbar pesilat sekota Pontianak serta penganugerahan gelar kehormatan kepada Kapolresta Pontianak tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergitas antara IPSI Kota Pontianak dengan Polresta Pontianak dalam menjaga persatuan, keamanan, serta melestarikan budaya pencaksilat sebagai warisan bangsa.

0: selanjutnya.
1: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Salekat.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Rilas pemberitahuan putusan nomor 12 /PDT.G/2026/PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT2 RW1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita...

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Karena kerja jadi masalah. Yang kebetulan juga pas liburan ya, suruh ya, tapi suruh kan, dengan masih tentara Jawa, jadi suruh merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa?
9: 900-an.
10: 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an. 900-an
8: progres masih bagus sih, masih 46% ini encourage pengusaha saya bisa ngebut yang terpilih yang diberi selesai, tapi ya harus diakui kalau ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi, gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan tidak kalau jamaah ketika berangkat dari daerah.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that
3: ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Dan kini jelang pukul 19.30 kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama dengan Bapak Hendro Elwanto Adonis dengan tema Bertahan di Dalam Badai Hidup. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini dalam rangkaian Pontianak malam ini Anda akan ditemani bersama rekan kami Andre Widianto. Selamat malam dan sampai jumpa.

yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Sampai dengan malam hari ini kami masih ada oleh karena anugerah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapa, ada waktu bagi kami untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menolong memampukan kami, supaya ketika kami membaca kami mengerti, ketika kami mendengar kami juga memahami firman-Mu, dan terlebih kami bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar setia dimanapun Anda berada, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Tabi Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi, Tabi Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka melalui perenungan kita malam hari ini, saya rindu membagikan kepada kita sekalian dengan tema bertahan di dalam badai hidup. Saya mengajak kita untuk sedikit melihat dari latar belakang kitab Yakobus. Kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus, yang adalah saudara sekandung Tuhan Yesus, yang juga merupakan pilar utama dan pimpinan gereja dan jemaat di Yerusalem. Kitab ini ditulis sekitar tahun 45 sampai 48 Masehi, menjadikannya salah satu kitab tertulis paling awal dalam Perjanjian Baru. Surat ini juga ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan. Latar belakang sejarah menunjukkan bahwa setelah kemartiran Stefanus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, penganiayaan hebat melanda jemaat di Yerusalem. Orang-orang Yahudi Kristen terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka, meninggalkan harta benda, status sosial, bahkan pekerjaan mereka. Di tempat perantauan yang baru, mereka menghadapi tantangan secara ganda. Kita melihat yang pertama, secara eksternal, mereka mengalami diskriminasi, mengalami penindasan oleh orang-orang kaya yang tidak adil, dan mereka juga mengalami kemiskinan secara ekstrim. Tapi juga secara internal, mereka mengalami krisis, konflik antar jemaat, diskriminasi sosial dalam gereja. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam Yakobus pasalnya yang kedua, mengalami iman yang semakin memudar, kurangnya pengakuan secara verbal tanpa perbuatan. Maka di sini kita melihat Yakobus menulis surat ini bukan sebagai teolog yang teoritis, melainkan sebagai seorang gembala yang praktis, yang sering disebut sebagai Amsal dalam Perjanjian Baru. Ia ingin menguatkan iman mereka bahwa ujian bukanlah

tanda penolakan Allah, melainkan alat pembentukan karakter ilahi. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan hari-hari yang buruk. Ibarat mesin mobil yang mogok di tengah hujan deras, saat kita sedang terburu-buru menghadiri rapat penting, atau ketika hasil laboratorium dokter menunjukkan sebuah diagnosis yang kemudian mengubah seluruh rencana hidup kita dalam semalam. Respon natural manusia saat menghadapi penderitaan adalah bertanya, mengapa harus saya? Mengapa harus sekarang? Di mana Tuhan di saat saya dalam kesusahan? Dunia mengajarkan kita untuk menghindari penderitaan dengan segala cara. Dengan industri hiburan, kenyamanan modern, dan teknologi yang dirancang untuk meminimalisir rasa sakit kita. Namun firman Tuhan hari ini membawa sebuah pesan yang sangat radikal dan kontraintuitif, di mana berlawanan dengan logika dunia. Yakobus tidak membuka suratnya dengan kata-kata hiburan yang manis, melainkan dengan sebuah perintah yang mengejutkan. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin kita bisa tersenyum di tengah badai? Maka mari kita belajar bersama. Mari kita lihat bersama teks Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat untuk menemukan rahasia di balik setiap ujian hidup kita. Maka dalam penulisan kitab Yakobus ini ada tujuan yang disampaikan oleh penulis, yaitu yang pertama, bahwa kita haruslah memahami perbedaan antara pencobaan yang menghancurkan dan ujian iman yang membangun. Dan yang kedua, kita harus mengalami perubahan paradigma dari mengeluh menjadi bersyukur saat menghadapi tantangan hidup. Kita sebagai jemaat dituntut supaya mampu mempraktikkan ketekunan sehari-hari dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam pelayanan saat berada di bawah tekanan. Maka sebuah pertanyaan untuk kita malam hari ini, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup? Yang pertama, mengubah paradigma terhadap pencobaan. Bisa kita lihat bersama dalam ayat yang kedua yang berbunyi demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pertama yang perlu kita perhatikan adalah anggaplah, yang dalam bahasa Yunani menggunakan kata hegesaiste yang menggunakan bentuk kata kerja aorist imperatif. Ini adalah sebuah perintah logis yang menuntut tindakan tegas dan segera. Kata ini berasal dari istilah akuntansi yang berarti menghitung atau menilai. Maka di sini Yakobus menyuruh kita untuk memasukkan pencobaan ke dalam kolom keuntungan atau aset spiritual, bukan kolom kerugian. Kata kedua yaitu kebahagiaan, dengan bahasa Yunani charan, bukan berarti kegembiraan emosional yang dangkal atau senyum palsu saat terluka. Ini adalah sukacita supranatural yang berakar pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali. Saudara pendengar yang terkasih, selanjutnya kata jatuh ke dalam, atau dalam bahasa Yunaninya
peripisete, memiliki arti dikelilingi atau terperangkap secara tiba-tiba, sama seperti orang yang dirampok dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pencobaan seringkali datang tanpa mengetuk pintu, dan kata berbagai-bagai dalam bahasa Yunani-nya poikilois berarti bermacam-macam warna atau multiwarna. Ujian mungkin berwarna finansial, kesehatan, keluarga, ataupun relasi. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bayangkan jika seorang atlet angkat besi ketika ia menambah beban di barbelnya dari 50 kg menjadi 100 kg. Ia tidak melakukannya karena ia membenci dirinya sendiri. Ia tersenyum menghadapi beban berat itu karena dia tahu bahwa tanpa beban tambahan tersebut, otot-ototnya tidak akan pernah berkembang. Beban tersebut dihitung sebagai aset untuk memenangkan medali, bukan musuh yang harus dihindari. Maka implikasinya untuk poin yang pertama, ketika kita menghadapi masalah di kantor, dituduh secara tidak adil oleh rekan kerja, maka respon pertama kita menentukan kedewasaan kita. Jika kita merespon dengan amarah, kita memperlakukan pencobaan itu sebagai kerugian. Namun jika kita menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan, kita berkata, Tuhan, ini adalah kesempatan bagiku untuk mempraktikkan kasih dan pengampunan-Mu di tempat kerja. Bagian yang kedua, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup? Yang kedua adalah memahami proses pemurnian iman dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini Yakobus melanjutkan dengan sebuah fondasi intelektual. Sebab kamu tahu, ginoskontes, sukacita di tengah badai bukanlah keyakinan yang buta, melainkan didasarkan pada pengetahuan yang benar akan karakter Allah. Maka saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kata ujian di sini menggunakan kata dokimion. Dalam dunia kuno, kata ini digunakan untuk proses pemurnian logam mulia seperti emas atau perak. Emas dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk memisahkan kotoran yang menempel padanya, sehingga menghasilkan emas murni berkadar tinggi. Hasil dari dokimion ini adalah ketekunan, yang dalam bahasa Yunani-nya hipomonen. Hipomonen bukanlah kepasrahan yang pasif seperti orang yang menyerah pada nasib. Kata ini merupakan gabungan dari kata hipo dan juga meno, artinya kemampuan spiritual untuk tetap bertahan di bawah beban berat tanpa patah semangat atau melarikan diri. Ada seorang pandai perak kuno ditanya bagaimana jalannya proses pemurnian perak. Lalu ia menjawab, saya menaruh perak itu di bagian api yang paling panas, lalu saya duduk dan memperhatikannya tanpa berkedip. Jika suhunya terlalu dingin, kotorannya tidak keluar. Jika terlalu panas, peraknya rusak. Orang itu ditanya lagi, kapan Anda tahu perak itu sudah murni? Dengan tersenyum dia menjawab, ketika saya melihat bayangan wajah saya sendiri terpantul dengan jelas di permukaan perak itu. Implikasi dari poin yang kedua, ketika Tuhan mengizinkan perapian,
masalah ekonomi atau sakit penyakit menimpa kita, Ia tidak sedang meninggalkan kita. Ia sedang duduk di depan perapian hidup kita, mengawasi suhunya agar tidak melebihi kekuatan kita. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Tujuannya adalah memurnikan karakter kita sampai karakter Kristus terpantul jelas melalui respon hidup kita. Bagian yang ketiga, bagaimana agar kita dapat bertahan dalam menghadapi badai hidup. Yang ketiga adalah menyambut hasil akhir dengan sebuah kedewasaan rohani. Dalam ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini Yakobus menggunakan kata biarkanlah, yang dalam bahasa Yunani eseto, adalah sebuah perintah untuk berserah dan bekerja sama dengan pekerjaan Allah. Banyak orang Kristen menggagalkan proses pemurnian karena mereka melarikan diri sebelum waktunya melalui cara-cara yang kompromistis. Misalnya, menggunakan suap untuk menyelesaikan masalah bisnis atau mencari pelarian dosa saat stres. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tujuan akhir dari ketekunan adalah agar kita menjadi sempurna, baik itu matang secara rohani dan juga dewasa secara fungsional, dan utuh, lengkap di setiap bagiannya, tidak ada cacat moral. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang cacat karakter, hebat dalam berkhotbah, tetapi hancur dalam integritas keuangan, atau rajin beribadah, tetapi kasar terhadap pasangan hidup. Namun Tuhan menginginkan sebuah keutuhan karakter. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, proses pembuatan sebuah jembatan gantung raksasa memerlukan kabel baja yang diuji dengan tekanan jutaan ton terlebih dahulu di laboratorium. Jika kabel baja itu langsung dipasang tanpa diuji, jembatan itu akan runtuh saat dilewati ribuan kendaraan. Tuhan menguji iman kita hari ini secara privat di dalam laboratorium kehidupan, agar besok kita siap dipakai untuk menopang beban pelayanan dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang hilang. Maka implikasinya dari poin yang ketiga adalah kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa tahun kita menjadi orang Kristen atau berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Kedewasaan diukur dari seberapa tahan iman kita menghadapi guncangan hidup tanpa kehilangan kasih, tanpa kehilangan sukacita, dan tetap menjaga integritas kita sebagai orang Kristen. Maka jangan berdoa meminta beban hidup diringankan, tetapi berdoalah meminta supaya iman kita tetap teguh dan semakin dikuatkan di dalam Kristus. Yang menjadi kesimpulannya adalah badai hidup bukanlah gangguan terhadap perjalanan iman kita. Badai hidup adalah perjalanan iman itu sendiri. Maka melalui teks firman Tuhan malam hari ini, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita belajar dari tiga hal penting, yaitu yang pertama, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Yang kedua, kita harus memahami tujuan Allah, memurnikan bukan menghancurkan. Yang ketiga, kita harus mengizinkan proses itu selesai hingga menghasilkan karakter yang matang dan utuh. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, minggu ini ketika badai itu datang menghampiri rumah tangga
ketika badai itu datang menghampiri pekerjaan, ketika badai itu datang menghampiri studi, ambil waktu untuk berlutut. Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak menyukai rasa sakit ini, tetapi aku mempercayai tangan-Mu sedang memurnikanku. Aku memilih untuk bersuka cita karena Engkau sedang membentukku menjadi serupa dengan-Mu. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya bahwa setiap firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama tidak berlalu dan sia-sia, tetapi akan ada hasil yang boleh kami terima dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya, dapat mempraktikkan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya bagi kami, supaya kami bisa mengingat dan melakukan firman-Mu hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Widianto yang menemani malam minggunya Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan tentunya di malam hari ini juga nanti akan kami lengkapi dengan beberapa informasi untuk ruang dengar Anda pendengar ya. Dan besok jangan lupa ada pertandingan sepak bola lagi yang pastinya itu jadi mungkin beberapa pertandingan terakhir ya untuk babak penyisihan grupnya. Yang walaupun memang sudah tampak beberapa tim yang menempati pos-posnya untuk di 32 besar Piala Dunia 2026 atau Bola Gembira ini pendengar. Dan yang pasti pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda? Pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini langsung aja yuk merapat 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Dewa.
0: Oh, Bang Yahya di Dewa. Oke, okay. Kabar baik Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Malam hari ini mau dengar lagu yang cewek atau cewek? Salah, cewek atau cowok?
1: Cewek dong.
0: Oke, okay, ada Inka Kristi dengan Rela. Terus ada Rosa dengan Pudar. Ada Audi dengan Menangis Malam. Ada Bening dengan Ada Cinta. Terus ada juga Endang Estorina dengan Cinta Bukan Mainan. Ada Yunisara dengan Desember Kelabu. Ada Lady Afisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Kemudian ada juga It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Fatin dengan Percaya.
1: Inka Kristi ya?
0: Inka Kristi, oke okay. Baik, nanti ditunggu lagunya ya. Mau sapa salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Wardi, Aura sama Pak Mo. Buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, buat Diona di Kupang, buat Bang Badol, Bang Deden, Viola di Makassar, terus buat siapa ya, Kak Juleha, Bang Hamdan, Bu Ana, Mak Cam, Panjang Sisi, Email, Kanob di Bakau, Bang Hendra Membawa, Jaga Suara, Bang Deddy, terus buat apa dia? Buat Terry kalau dengar, buat Anwar juga, pokoknya semua penyiar RRI lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Terus buat apa dia?
0: Siapa tuh?
1: Buat seseorang yang jauh di sana.
0: Oke deh.
1: Lagunya buat seseorang lah.
0: Oke, siap.
1: Yang berinisial K.
0: K. Oke.
1: Buat Anda yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Siap.
1: Sampai jam 12 nanti.
0: Ada
1: bola kan nanti?
0: Bola nanti jam 4.
1: Oh, jam 4.
0: Jam 4 subuh.
1: Yang main siapa tuh?
0: Jam 4 subuh tuh nanti pertandingannya itu Panama lawan Inggris. Terus nanti di jam 6.30 Kolombia lawan Portugal. Nanti di jam 9 juga ada Jordania lawan Argentina.
1: Tapi enggak disiarkan semua ya enggak?
0: Disiarkan semua di Pro 1 nanti tuh.
1: Oh, disiarkan semua tuh?
0: Dari jam 4 pagi sampai jam 9. Mungkin selesainya jam berapa ya? Jam 11-an kayaknya ya. Jam 11 siang nanti.
1: Semoga apa sukses lah nanti apanya tuh penyelenggaraannya.
0: Siap, makasih Bang Yahya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Yahya di belakangnya. Bang Yahya ada Manjang Siti, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap.
2: Andre Manjang Tangan.
0: Apa kabar nih?
2: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Allahu Akbar. Allah aman Akbar. Terkendali.
0: Mantap. Oke ya.
2: Apa kabarnya?
0: Kabar baik alhamdulillah Manjang.
2: Manjang pergi ke sono enggak pernah ketemu lagi.
0: Iya ke? Banyak masuk apa ya?
2: Juga.
0: Ini kebanyakan.
2: Tiap bulan nanti kan ya. Tetaplah. Bunda. Kenapa? Kenapa terbawa-bawa? Kaulah. Pastilah kayaknya dengarnya. Itu punya benar. Lagunya Nangis Malam ya Andre.
0: Oke, siap Nangis Malam.
2: Baru sak nangis nih.
0: Apa pula tuh?
2: Sedih nih.
0: Oh. Oke deh ya, Mak Anjang.
2: Sebelah tinggal cucu, sebelah tinggal satu orang, Mak ke Bengkayang.
0: Oh Bapak gitu. Anu
2: Bunda, Bunda lagi. Nanya tinggal seorang.
0: Siap.
2: Ya sekan kalau ada anak bunda, anak bunda lagi, anak manjang tuh dia suka bunyikan bok tu ni sepi, tapi nyaman kita kita kuatkan. Biasa tu ya Allah ya, pengal lingga, pandakan kiri kanan itu.
0: Siap.
2: Ya salam-salamnya Andre ya.
0: Boleh. Mau salam-salam ucap itu.
2: Andre sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Istri dan anak-anaknya dia anak yang soleh dan soleha. Terus selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusnya.
0: Amin.
2: Tambah rezeki yang berkah. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik dari tahun kemarin.
0: Amin.
2: Juga tadi Bang Yahya. Terus jaga suara. Terus ayah. Hendra Gunawan. Terlucu-lucu Pak Andre. Terus Cik Nur. Dengan Kak Lung Kangahnya. Dan Aura Pak Mo. Terus Bang Jok sama Kak Aniknya. Amin Sonjaya Kak Ayangnya. Wak Meli dan Wak Jenahnya. Terus Elmi cantik banget dengan Wak Sangka. Terus Mak Ririn dengan Pak Sadi. Ini satu paket Andre. Kita semua satu paket nih kan. Terus Abang Syukur Kak Tina, Bang Jafar itu Kak Nila. Terus makan dengan Mbah Tia, Haji Halbiyah dengan Koko Ali, kan betul kan?
0: Iya.
2: Terus Lengana dengan Drepan, Bang Putra Tahul kan serinya, Bang Junai dengan Ima Silpa, Bang Rosi dengan Nurjana, kan sepaket kan?
0: Betul.
2: Nah, itulah semua sepaket. Terus Kak Jaleha dengan Handan Hananya, kan sepaket. Terus saya pergi ya, dari Sambas ini. Wanaci, Wanucu, Nila, Tia, Nia, Bang Lenios, Pak Pawadi, Pak Busri, Bang Dedi, mana beliau nih? Lama tak ada dadah nih, dadah Bang Dedi. Terus saya pergi ni ya. Mak Rindah ya. Terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Iti, Bengkayang, Kak Wati, terus Mbak Latiem, terus Ajah Harbia, Ajah Harbia itu anak siapa ni ya? Bang Imran Ahmad ya. Terus Bang Harjah, terus Bang Alimin, ni banyak yang dapat itu gini, teman baru gini. Terus putra bungsu di dia apa, Pak Ayah pula nak nyebut itu dekat Pak Reweng itu. Itu dia aktif pula dengar itu Andre. Banyak orang ni kalau udah manjang ni masuk ni suka dia dengar itu dia. Terus yang di jangkangnya Pak Karim, jangkang dua tu. Kalau di jangkang satu tu Anwar. Juga penyiar-penyiar ya Andre ya. Anwar, Cherry. Karena radio Bunda R, Bunda G. Radio Manjang ni satu ni rusak. Yang pro satu ni lain tempatnya. Yang pro empat tu lain tempatnya. Yang pro empat ni rusak pula Andre. Yang tak dapat masuk di pro empat tu. Di bengkel tadi tu diantarkan jauh lah tu, 3-4 kilo jauh lah. Jalan kaki aja kan, sampai kecapean panjang jalan tu dia. Ngantar kan, dia tu tak bisa gak, itu di bermalam dulu mengambil. Terus semuanya lah Andre ya.
0: Oke Manjang. Tanpa
2: kecuali.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan kita dalam lindung Allah. Itu rezeki kita dibukakan Allah. Mm-hmm. Dibukakan pintu surga, diangkat derajat. Beri Allah diampunkan dosa-dosa kita. Dijauhkan dari bala bencana. Terus yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih bahagia, yang susah disenangkan. Diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus rezeki sempit dilapangkan, rezeki jauh didekatkan, rezeki jangit turunkan, rezeki di air timbulkan, rezeki di bumi ditumbuhkan. Mudahkan Allah urusan kita, dilapangkan dada kita, dilembutkan lidah kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, membawa sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Makasih Andre.
0: Siap manja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Manjang yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Manjang, satu penelpon lagi. Ada siapa di sana? 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Andre.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Wardi, mau dengar lagu yang mana? Cewek ke cowok?
3: Cowok, Bang, masih ada ke?
0: Yang cowok masih ada, banyak.
3: Oh banyak.
0: Ada band Pemujamu, ada Elemen, Rahasia Hati, terus ada Bragi dengan Semua Cinta, kemudian ada Bruri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu, ada juga Gigi 11 Januari, ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah, ada Jazz dengan Hadirmu, terus ada juga Jussi Luisi dengan Lampu Kuning.
3: Yang mana ya? Lagunya bagus-bagus pula tu ya.
0: Betul.
3: Yang nomor 2 tadi tu bang.
0: Yang nomor 2 Elemen Rahasia Hati.
3: Bukan satunya gitu, satu bukan Elemen, satunya gitu. 3 Bragi tadi.
0: Bragi kata. Semua Cinta.
3: Semua okay, Cinta.
0: Oke, siap.
3: Sampai nyapa dikit bang ya.
0: Boleh.
3: Sama berpangan dia sekeluarga semoga selalu. Ya, Bang Yahya tadi. Terus Bang Hendra juga. Buat Manjang, Pak Imel, buat Bu Ana, Kak Mus yang isan juga. Mama Diri, Mama Nurul, buat Bang Jafar. Selebihnya putus di mana dalam kenapa beliau tuh ya. Bapak Bang Andri sama petugas lah Bang Andri ya.
0: Siap.
3: Ya Bang Andri, saya selalu keluarga Bang Andri.
0: Siap Bang Wardi.
3: Bang.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Terima kasih untuk Bang Wardi, dan kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
2: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih Andre ajak Anda untuk bisa bergabung pendengar di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di malam hari ini Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Dan yang sudah bergabung ada Pak Suryono yang katanya mendengarkan lagunya Bro Repeso 5 ya. Nanti ya coba Andre playkan. Dan juga di malam hari ini yang sudah bergabung ada Erma ya, yang katanya mendengarkan lagu yang Cewek miliknya Eid Gitaf tadi Bang. Oke deh, salam sehat untuk semuanya. Dan juga salam untuk Bang Andre, semangat selalu. Oke deh, siap. Dan satu lagi untuk yang sudah bergabung di malam hari ini, ada dari Istiqomah yang katanya mendengarkan lagu yang Cowok, Bang Andre pilihkan aja. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oke deh, siap. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Jen, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dah diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah kutebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
3: Alhamdulillah ya Bang.
4: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
2: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
3: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
4: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
2: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
4: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini masih antri undangan pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yuk lanjut lagi, ada siapa di sana sudah menanti? Anda coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang membagi rindu memori lewat lagu, Andre.
0: Iya, Kak Wandi, apa kabar?
1: Sehat, Andre, sehat ya.
0: Alhamdulillah, saya juga nih, Koko. Koko mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
1: Cewek itu tinggal apa?
0: Cewek masih ada Rosa dengan Pudar. Terus ada Endang Estorina dengan Cinta Bukan Mainan. Ada Yunisara dengan Desember Kelabu. Dan juga Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia.
1: Nomor dua aja.
0: Oke, Cinta Bukan Permainan.
1: Endang tuh?
0: Endang Estorina, iya siap. Masa-masa salam buat siapa nih, Oko?
1: Untuk Andre, keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Untuk penyiar RI Pro 1 sampai Pro 4, untuk karyawan-karyawati RI, salam sehat semuanya. Untuk Bang Japar, Kak Nila ya. Untuk Deona di Kupang, Awi.
0: Iya.
1: Terus Ana Tandra ya. Terus Cik Novakau ya. Terus Bang Rosi, Nurjana ya. Untuk semuanya lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap Koko.
1: Semoga Andre keluarga sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Kesini dong Andre. Kan gak jauh.
0: Gimana kok, disepakat ya?
1: Iya sih.
0: Oke deh, siap.
1: Mereka udah datang kemarin.
0: Sekalian lewat belum kali ya?
1: Enggak, oh, Bang Rosi tempat ngopi ya.
0: Wih, sedap dong.
1: Iya sih. Mejanya 4 meter.
0: Halo. Oke.
1: Rupanya enak sih Mbak Andre.
0: Oke deh, siap kok.
1: Semoga Andre sehat lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa ya jadi saya mau pesan? Apa jagoan Andre?
0: Portugal.
1: Portugal ya?
0: Lagi jagoin Portugal nih.
1: Sampai final.
0: Mudah-mudahan. Well, kayaknya emang agak berat sih ya kalau sampai ke final nih.
1: Kalau dia sih Belanda sih.
0: Nah, itu Belanda kayaknya ada kansnya tuh, bisa jauh tuh sampai ke perempat final kayaknya bisa tuh.
1: Takut Belanda ketemu Prancis.
0: Nah, itu.

0: soalnya.
1: Tapi gak jadi kan? Belum kan? Prancis nanti ketemu sama Swedia dulu nanti nih.
0: Favorit saya sih ya termasuk Belanda dengan inilah, Jerman lah ya.
1: Belanda dan Jerman, oke.
0: Kadang-kadang, kadang-kadang Jerman susah sih. Udah menang 2-0 gak main deh.
1: Nah, betul.
0: Makanya tapi kemarin seharusnya kemarin dia menang tuh. Karena dia udah nilai 6.
1: Betul.
0: Inilah Jerman kadang-kadang.
1: Ini Belanda kayaknya nanti lawan Maroko nih untuk di laga 32 besarnya nanti.
0: Tapi Belanda kan udah pasti masuk ya.
1: Belanda udah pasti masuk 32 besar.
0: Yang belum pasti ini Inggris ya.
1: Inggris ya.
0: Baru nilai 4 kan.
1: Inggris lawan Panama nanti ini jadi penentuan juga nih. Soalnya ya,
0: Panama sih mungkin makanan dia lah. Kan ada si itu, siapa namanya?
1: Harry Kane ya.
0: Satu lagi siapa tuh?
1: Yang mana tuh kok?
0: Yang main di Jerman tuh.
1: Yang main di Jerman.
0: Bayern Munchen tuh. Lupa saya nama.
1: Iya betul, itu Harry Kane yang ada di
0: Harry Munchen. Kane. Betul. Agak sayang Brazil Neymar yang gak fit ya.
1: Iya, tapi ini udah sempat main kan kemarin 15 menit terakhir.
0: Iya sih. Semoga yang jago-jago ini semua bisa masuk lagi.
1: Siap kok.
0: Ketemu 8 besar, enak kita nonton.
1: Betul.
0: Dan awal-awal udah keyok kan, susah.
1: Itu dia makanya.
0: Ini sistem gugur ya, 3-2 ya?
1: Betul, 3-2 nanti sistem gugur.
0: Sama juga bohong tuh, Andre.
1: Kenapa tuh kok?
0: Maksud saya 3-2 tuh dikasih 4 grup lagi. Tanding, itu baru hebat.
1: Tapi itu panjang nanti kok.
0: Biar dia gitu baru tahu siapa yang sebenarnya yang bolanya kuat gitu. Ditambah 48 sama juga 3-2 gugur. Bang 3-2 16 gugur.
1: Betul, itu juga ya? Betul tuh.
0: Kekalahan ya FIFA nih. Dari untung FIFA. Kaya dia tuh.
1: Kaya dari tiket ya.
0: Iya sih, pandai FIFA tuh. Angkanya 3-2 itu nggak gugur, itu baru bagus tuh. Ya diputar lagi.
1: Dia cuma jadi, satu kali apa ya? Satu maksudnya satu kali jalan gitu lawan tiga tim berbeda.
0: Argentina,
1: gitu.
0: Umpama lah antar Argentina ketemu Spanyol. Siapa yang kalah udah out, nggak enak nonton. Coba 3-2 FIFA nih pandai nih cari
1: pandai
0: untung.
1: Emang itulah dia.
0: Yang mana aja juga FIFA tuh. Kacau FIFA tuh. Sangka saya 48, 32 diputar 4 grup lagi, 1 grup lagi kan. Enggak. Itu baru enak ya. Enggak. Biar panjang.
1: Tapi sayangnya enggak kayak gitu.
0: Oh, salah FIFA tuh. Mana keluarkan peraturan, tapi peraturannya bikin manusia jadi apa ya. Benar, kalau Inggris ketemu Jerman, habis gitu kan.
1: Iya.
0: Sama juga, bagus 3-2.
1: Betul. Ya, namanya juga ini ya, settingan FIFA.
0: Wah, kalau FIFA bisa 3. Nanti Andre bilangkan tuh, siapa namanya tuh. 3-2 dibikin grup lagi, putar lagi. Itu okay. Baru, apa, suceng ya.
1: Baik, Koko. Siap.
0: Oke ya, wadah. Semoga Andre sehat lah ya, ada keluarga.
1: Siap, Koko.
0: Oke, selamat malam.
1: Malam. Oke deh, baik. Ada Koko Andi, sudah berapa di belakangnya Koko Andi? Ada Bang Jafar kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Andi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewa lagu.
1: Nah, apa kabar ya nih? Sehat Bang?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Andi, kawan sehat ya.
1: Insya Allah sehat juga nih Bang. Oke, Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana?
2: Lagu Yunisara aja.
1: Yunisara, oke deh siap. Sapa salam buat siapa tuh?
2: Salamnya pertama buat abang sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat tadi tuh Koko Wandiko, kapan kita lagi main di kumah Koko lagi nih Koyo. Buat Aura Pak Moknya, Mama Nurul. Buat Cek Nor, Kak Juleha. Kak Ima Selepa. Bang Kak Tina sama Bang Syukurnya. Buat Yona, Wan Wucu, Wan Haji, Makam. Buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, mm-hmm. Pak Herman, mm-hmm. Buat Pak Usubusri, mm-hmm. Bang Badul, Kiki, mm-hmm. Bang Amin Sanjaya, Kak Inari Pungkas, Bang Rosi sama Nurjananya, mm-hmm. Putra Tansul sama Sri. Buat semua-semuanya, Bang Antri, buat Bang Antri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, masih kami ajakkan untuk bisa bergabung di WhatsApp juga, lain telepon juga ya. Dan kalau di sini WhatsApp yang udah gabung juga, ini ada dari Kak Erma ya, yang sudah merapat, katanya mau dengarkan lagu yang cowok Bang Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini pula, nanti masih akan kami temani Anda dengan beberapa informasi lainnya. Dan tentunya di malam hari ini juga nanti masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda di malam hari ini pendengar. Dan sekali lagi mohon maaf seandainya ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda pendengar. Dan kalau gitu nanti akan ada satu lagu penutup untuk Anda miliknya Anmas Kamelang yang nanti akan siap merapat dengan Cinta Luar Biasa. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih untuk Anda sudah bersama saya, Andri Widianto, dari jam 8 malam tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 12 malam. Dan pendengar, nanti di jam 4 dini hari, jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan perebutan Piala Dunia 2026 yang nantinya akan berlangsung di pagi hari ini. Dan nanti akan ada beberapa pertandingan juga yang diikuti di jam 6 lebih 30 menit. Dan juga nanti akan ada di jam 9 pagi hari ini, pendengar ya. Dan juga tentunya di malam hari ini nanti Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyaksikan bersama pertandingan pada pukul 4 dini hari antara Inggris melawan Panama, dan nanti akan diikuti dengan Kolombia melawan Portugal. Lalu akan ada Jordania yang nantinya akan bertanding melawan Argentina. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Dan sekali lagi saya pamit dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di 104,2 FM. Setelah tadi bersama, kita dengarkan bersama pendengar bersama dengan kami, tadi sudah kami putarkan pesta bola 2026 antara Panama melawan Inggris, di mana kedudukan Inggris menang 0-2 atas Panama. Dan setelah ini pendengar, kami hadirkan Warta Berita Pagi produksi RRI Pontianak, dan setelah itu nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda antara Kolombia melawan Portugal pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T melalui penguatan sistem pembelajaran jarak jauh.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau. Kita tahu terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya.
1: Medan yang sulit dan keterbatasan sumber air masih menjadi tantangan terbesar penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan apa itu?
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah terus memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu solusi yang kini diterapkan, dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu lokasi percontohan. Berikut laporannya.
1: Pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan utama untuk memperluas layanan pendidikan di kawasan 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menyampaikan kebijakan tersebut meliputi pendirian sekolah satu atap, penyelenggaraan sekolah terbuka, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program pendidikan kesetaraan, serta pendidikan berbasis komunitas melalui kursus dan bentuk pembelajaran yang dikelola masyarakat. Mendikdasmen juga mengatakan dalam mendukung pelaksanaan PJJ, SMA Negeri 1 di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai sekolah induk bagi peserta didik yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Pemerintah juga menyediakan akses internet melalui layanan Starlink agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tahu terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak sekolah yang jauh, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh, distance learning yang kami fasilitasi sekolahnya, kami latih gurunya, dan juga kami berikan kurikulumnya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk semua anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan.
1: Pemerintah berharap penerapan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala geografis, sehingga seluruh anak Indonesia, khususnya di wilayah 3T, memperoleh akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, sulitnya medan dan minimnya sumber air masih menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini membuat petugas BPBD harus menerapkan strategi khusus agar titik-titik api di wilayah terpencil tetap dapat dijangkau. Berikut kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang menyebut karakteristik wilayah menjadi hambatan utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 6, sehingga petugas lebih mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meliana, mengatakan tantangan tidak hanya datang dari sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber air ketika musim kemarau melanda. Kondisi tersebut bahkan sempat menyulitkan proses pemadaman saat kebakaran besar melanda Kecamatan Capkala beberapa waktu lalu.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya, untuk kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi terluka.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Bengkayang terus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga kini belum ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut memiliki potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang. Harmanta, Wilhelmus melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
6: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenbajak, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini, salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah pembiayaan kreatif ini kan. Bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
5: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Rivianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
7: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
5: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya ialah buah durian jemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1.000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
9: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih kurang umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah, baru pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi masih 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap ini kita baru datangkan sekitar 600 buah. Kedepannya semakin hari banyak, 1.000 sampai 1.000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihaknya menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat pagi Debbie, silakan laporan Anda. Baik, Debbie, masih kami nantikan ya dalam laporan pagi kita hari ini dari Supadio Pontianak yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 28 Juni 2026. Bagaimana, kita sudah terhubung bersama rekan Debbie? Baik, pendengar, untuk informasi terupdate cuaca, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Info BMKG, juga dapat memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi di @bmkg_kalbar. Anda juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Dan mendengar pukul 6.30, beberapa saat lagi akan kita ikuti bola gembira dari Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal pada sesi grup K. Kali ini langsung dari Stadion Miami, pendengar, yang akan mempertemukan antara Kolombia melawan Portugal di grup K. Akan kami lanjutkan juga dengan grup J, di mana pukul 9 nanti akan ada Yordania melawan Argentina, kali ini dari Stadium Dallas Arlington. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka tidak pernah kalah. Mereka hanya kalah dua kali. Cuma nih catatannya cumanya adalah mereka itu dua kali kalah itu dari negara Eropa di awal tahun ini.
2: Kolombia,
1: Prancis, okay, dan Kroasia. Artinya kalau mereka runner up ketemu Kroasia itu dihindari sebenarnya buat Kolombia. Dan
2: ada tren kekalahan di situ ya.
1: Ada tren kekalahan di situ. Mereka tidak pernah kalah, tapi kalahnya dua kali dan dua-duanya Eropa di awal tahun ini. Jadi semacam warning buat Nestor Lorenzo bahwa menghindari tim Eropa adalah sesuatu yang bijak dulu nih sebelum langkah jauh gitu. Jadi menurut saya ini penting bagi Kolombia, catatan mereka seperti itu. Jadi tetapi mereka itu tidak pernah kalah dalam waktu 90 menit dalam 3 match terakhir di Piala Dunia. Mereka lawan ke Eropa. Jadi kalau tadi overall ya, yang tadi kalah lawan
2: itu overall. Setelah pertandingan usaha itu.
1: Di luar Piala Dunia.
2: Oke. Okay.
1: Tapi di Piala Dunia dia 3 kali match dalam waktu 90 menit tidak pernah kalah dari tim Eropa.
2: Oke. Okay.
1: 2 kali menang, 1 kali seri. Jadi catatannya agak berbeda ketika di luar Piala Dunia dan di Piala Dunia.
2: Oh, berbeda catatannya. Ya. Oh, baik. Saya sapa lagi Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi.